Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Yes, di hari Minggu pagi seperti biasa sudah banyak yang berolahraga di depan kawasan Sudirman ini, teman Prodi. Seneng deh ngelihatnya banyak yang berolahraga. Jadi apa ya? Jadi nggak mau ikutan. Gimana kak, kok nggak mau ikutan? Harusnya termotivasi dan ikutan ya kan ya, teman Prodi. Cuman apa? Emang dasarnya, aduh, malas berjalan saja. Tapi itu nggak baik ya, teman Prodi. Jangan diikutin. Jadi buat kamu yang sekarang lagi, aduh, nggak ngapa-ngapain nih, ya udah jalan CFD-an. Kan lumayan teman Produa, selain apa berolahraga tipis-tipis, terus juga ini apa sih namanya, juga bisa jajan. Nah, CFD kan itu kelebihannya, jajan. Karena niatnya olahraga, ujungnya jajan gitu ya. Tapi ini teman Produa, CFD di pagi hari ini sepertinya cerah sekali, dan itu juga kayaknya di cuaca kita hari ini sih, teman Produa. Tapi tidak semuanya juga yang bakal cerah nih, teman Produa. Karena hari ini katanya di Sumatera Barat nih, teman Produa, cuacanya bakal hujan. Nah, gak tahu nih dari jam berapa sampai jam berapa ya, teman Produa. Cuman ini mostly kayaknya bakal ada hujan ringan di semua kabupaten dan kota ya, teman Produa. Dan juga ada yang berpotensi hujan lebat gitu, teman Produa.

Nah, jadi nih teman Pro 2, hujan sedang di beberapa wilayah nih, kayaknya di Sijunjung gitu ya. Dan sisanya nih hujan ringan seperti itu. Suhu udara kita masih di range yang sama dengan hari-hari yang lalu, teman Pro 2, 18 sampai 29 derajat Celcius. Nah, untuk Kota Padang sendiri, teman Pro 2, katanya hari ini bakal hujan nih. Dan ini juga merata di seluruh ini sih kayaknya, teman Pro 2 ya, di seluruh kecamatan di Kota Padang, kayak di Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Bungus, Teluk Kabung, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan juga Koto Tangah. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman Pro 2. Jadi kita nikmatin dulu cuaca cerah pagi hari ini sebelum nanti hujan turun gitu ya. Nah, jadi nih teman Pro 2, kalau hujan sudah turun nanti setidaknya kita dari sekarang bisa mempersiapkan dulu hujan starter pack-nya gimana gitu ya. Dan juga untuk kamu nih teman Pro 2 yang mungkin di hari ini punya planning, aduh kayaknya cuci gitu ya, cuci semua baju kotornya gitu, dan mungkin boleh aja, cuma nanti untuk menjemurnya, nah dicari tempat yang masih tertutup gitu ya teman Pro 2, supaya gak kena hujan juga. Oke deh teman Pro 2, di pagi hari ini kita masih di Spada dan kita masih bakal seseruan bareng, dan masih banyak informasi dan hiburan yang bakal kita share buat kamu di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini dulu. Stay in Jody Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
1: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: Apakah kamu

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Hari ini di tanggal 14 Juni ada beberapa hari penting yang diperingati nih, teman Pro 2. So, kita cek dulu nih. Nah, jadi teman Pro 2, 14 Juni itu memperingati hari donor darah sedunia. Jadi hari donor darah sedunia ini diperingati setiap tanggal 14 Juni setiap tahunnya, dan peringatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pendonor darah yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Nah, kampanye ini juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah, yang mana tujuannya yaitu untuk menjaga ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi bagi kebutuhan layanan kesehatan. Nah, teman Pro 2, hari ini juga diperingati sebagai Hari Mandi Internasional. Lah, gimana tuh Hari Mandi Internasional ya? Jadi teman Pro 2, melalui hari unik ini masyarakat diajak untuk meluangkan waktu sejenak untuk menikmati relaksasi dan juga merawat diri. Nah, hari mandi sendiri ya, peringatannya itu kerap dikaitkan dengan kisah Archimedes, matematikawan dan ilmuwan asal Yunani kuno. Konon dia ini menemukan cara mengukur volume suatu benda saat sedang berendam di bak mandi gitu, teman Pro 2. Jadi ada teorinya tuh ternyata hari mandi gitu ya. Nah, juga nih teman Pro 2, hari ini diperingati juga di tanggal 14 Juni sebagai hari pembebasan Kepulauan Falkland. Jadi di tanggal 14 Juni ini hari yang spesial juga bagi masyarakat di Kepulauan Falkland, karena mereka ini memperingati hari pembebasan kepulauannya. Tanggal ini menandai berakhirnya konflik tahun 1982 serta kembalinya pemerintahan Inggris di wilayah tersebut. Dan biasanya nih teman Pro 2, masyarakat di sana merayakan hari ini dengan melaksanakan upacara penghormatan, parade, dan juga peletakan karangan bunga. Dan kegiatan itu digelar untuk mengenang para korban dan orang-orang yang berjasa selama konflik berlangsung.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Kita balik lagi di Spadeh, teman Prodio. Nah, ngomongin soal hari Minggu ya, teman Prodio. Ini memang harinya untuk berlibur sih. Emang sih, teman Prodio. Tapi nih, teman Prodio, kalau berlibur mungkin mostly kita taunya tempat yang apa, yang fun, yang indah, yang menyenangkan gitu ya. Nah, tapi nih tahu enggak teman Prodio, ada juga tempat liburan itu yang memacu adrenalin kita nih. Nah, yang biasanya nih teman Prodio kita sebut dengan wisata ekstrim. Jadi wisata ekstrim ini adalah kegiatan liburan yang memadukan keindahan alam dan juga aktivitas fisik menantang yang memicu adrenalin. Nah, kita bakal merasakan pengalaman mendebarkan seperti memanjat, melompat, dan juga bergelantungan gitu loh teman Prodio. Tapi memang ya, ngomongin soal wisata ekstrim itu memang ada aturan keselamatannya juga nih teman Prodio. Jadi bukan ujuk-ujuk, wisata ekstrim ayo cobain gitu. Tapi tetap ada safety-nya juga, karena namanya aja ekstrim ya, jadi memang harus lebih ekstra gitu loh untuk keamanannya sendiri teman Prodio. Nah, di Indonesia sendiri teman Prodio ada wisata-wisata ekstrim yang lumayan sering dicobain orang-orang yang punya adrenalin tinggi teman Prodio. Salah satunya adalah kereta gantung Pantai Timang. Nah, objek ini ada di Yogyakarta teman Prodio, dan kamu akan menyeberangi Laut Ganas menggunakan kereta gantung kayu sederhana. Bayangin deh, nggak kebayang kan sama? Bayangin tuh teman Prodio gimana ininya gitu ya untuk lewat di atas sana. Terus ada yang namanya Canyoning Coban Putri, jadi terletak di Kota Batu Jawa Timur. Nah, di sini kamu bakal menuruni tebing dan air terjun tinggi menggunakan seutas tali. Terus teman Prodio ada Canyoning Air Terjun Tumburano, yang ini terletak di Sulawesi Tenggara, dan aktivitas ini melibatkan panjat dan juga turun tebing air terjun gitu loh teman Prodio. Wah, bayangin nih. Susah ya, susah nih kayaknya teman Prodio. Terus juga ada panjat tebing Lembah Harau teman Prodio, yang kita tahu juga ada di Sumatera Barat gitu ya. Nah, ini lokasinya cocok banget untuk panjat tebing, tapi kalau sekarang kayaknya masih apa udah enggak lagi ya. Cuman kayaknya mungkin ya teman Prodio ya. Terus juga ada selancar ombak di Mentawai, di mana ombak kelas dunia di Sumatera Barat ini emang menantang banget bagi peselancar profesional. Jadi ada dua nih di wilayah kita teman Prodio, tapi kayaknya kalau aku sih nggak pernah nyobain ya, jujur li nggak pernah nyobain karena apa, takut karena nggak punya keberanian yang cukup juga. Tapi mungkin ada yang suka dengan aktivitas yang menantang juga nih, kayaknya banyak yang nyobain juga deh kalau ini teman Prodio. Oke deh, tapi nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi teman Prodio soal wisata ekstrim ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kali ini kita mau enjoy dulu sama lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita ke The Black Eyed Peas featuring Snoop Dogg with Be Nice.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pa, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, pusat informasi harga pangan strategis PIHPS nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas telur ayam ras Rp30.100 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp55.450 per kilogram. Berdasarkan data PIHPS, pada hari Minggu pukul 6.25 waktu Indonesia Barat, selain telur ayam dan bawang merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp42.300 per kilogram. Selain itu, beras kualitas bawah 1 di harga Rp14.650 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium 1 Rp16.250 per kilogram. Dan beras kualitas medium 2 di harga Rp16.050 per kilogram. Lalu beras kualitas super 1 di harga Rp17.550 per kilogram. Dan beras kualitas super 2 di harga Rp17.000 per kilogram.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang.

0: Masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti

Perancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang

Ya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Ngomongin soal wisata ekstrim nih teman Prodo, di Bali juga ada, yaitu terjun bebas di Blue Lagoon. Nah, Pulau Bali, as we know ya teman Prodo, sebagai destinasi wisata favorit juga, dan banyak yang datang dari luar maupun dalam negeri teman Prodo, dan indah banget juga, itu emang udah admitted banget sih. Tapi nih teman Prodo, ada yang berbeda juga, yaitu kalau kamu ke ini loh teman Prodo, ke salah satu ini ya, wisata terjun bebas di Blue Lagoon, karena kamu bakal mencoba tantangan terjun bebas dari ketinggian 13 meter. Nah, kalau udah terjun nih teman Prodo dari ketinggian 13 meter, dan saat terjun ombak di Blue Lagoon sendiri itu punya karakter yang ganas ternyata. Jadi ketika terjun payung lagi, ketika kamu terjun ke bawah tuh, bayangin deh teman Prodo, ombaknya ganas terus kamu terjun dari ketinggian 13 meter. Hanya orang-orang yang berani yang bisa aku rasa ini ya. Dan pastinya teman Prodo emang harus selalu hati-hati banget ketika mencoba wisata ekstrim ini, karena katanya pelayanan medisnya tidak begitu memadai gitu ya. Tapi gak tahu kalau sekarang, gak tahu kalau sekarang nih teman Prodo. Jadi kalau misalkan kamu mau kesini tuh teman Prodo, kayaknya waktu yang recommended itu adalah sekitar bulan Juni sampai Agustus, karena merupakan waktu yang terbaik untuk mencoba terjun bebas ini ya, karena lagi musim panas. Nah teman Prodo, ada lagi wisata ekstrim lainnya, yaitu para layang di Matantimali. Nah jadi teman Prodo, para layang ini adalah spot yang terbaik di Asia Tenggara yang terletak di wilayah Matantimali di Sulawesi Tengah. Jadi di sini kamu bisa menikmati sensasi naik para layang sambil menikmati pemandangan pegunungan Gawalise yang indah banget nih. Jadi setiap tahun pasti spot para layang di Matantimali ini menjadi incaran penerbang para layang profesional dari mancanegara. Oke. Nah, buat kamu yang memang punya apa ya, adrenalin yang tinggi, kayaknya enggak apa-apa nyobain ini ya, teman Prodo. Terus juga kayaknya bisa deh untuk menyusuri Gua Jomblang nih, teman Prodo. Jadi, Gua Jomblang ini lokasinya di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dan rekomendasi destinasi wisata ekstrim ini teman Prodo merupakan gua vertikal yang bertipe kolaps dolin dan juga terbentuk akibat proses geologi. Dengan kedalaman mencapai 60 meter, destinasi wisata ekstrim ini menjadi salah satu yang terkenal juga akan panorama eksotis yang ditawarkannya, di mana kamu bisa ngelihat keindahan cahaya matahari yang menyelinap masuk dari bibir gua gitu teman Prodo. Jadi kamu bisa dapetin kayak apa ya, kayak cahaya-cahaya ilahi deh gitu ya. Nah, jadi teman Prodo, destinasi wisata ini juga menjadi tempat konservasi tanaman purba dan juga bisa dijelajahi dengan panduan pemandu lokal yang tersedia di kawasan wisata ini. Dan gak cuman pemandu aja, objek wisata ekstrim ini juga sudah dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang bisa kamu sewa untuk menjelajahi goa yang indah dan menantang ini, teman Prodo. Kayaknya seru ya kalau misalnya kita cobain gitu ya, tapi gak mungkin sendiri dong teman Prodo. Ramean kayaknya seru itu teman Prodo, tapi ya kayaknya harus ini juga sih, harus berani juga sih. Kayak kita masuk ke lubang Jepang aja tuh kayak, wah takut, apalagi kalau kesini ya. Nah makanya teman Prodo, kayaknya kita memang harus apa, harus punya keberanian dulu, dan pastinya kayaknya kita harus ramean sih untuk mencoba wisata ekstrim ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya, Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini. Sedikit ketebak. Grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Grup ini kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua

prediksi saya itu Prancis. Karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Body rafting di Grand Canyon Pangandaran juga jadi salah satu wisata ekstrim yang ada di Indonesia ya, teman Pro 2. Jadi untuk masyarakat sekitar, ini dikenal dengan nama Cukang Taneuh. Jadi destinasi wisata ekstrim ini berada di Pangandaran, Jawa Barat, dan juga menawarkan kegiatan body rafting mengarungi aliran sungai yang diapit oleh tebing terjal serta rimbunnya pepohonan. Nah, saat mengarungi Green Canyon, kamu bisa menemukan gua-gua alami dengan pemandangan yang sangat eksotis nih, teman Pro 2. Dan gak jarang juga ya, kamu tuh bisa ngeliat stalaktit yang terbentuk secara alami di pinggiran tebing. Nah, untuk memacu adrenalin nih, kamu bisa juga melompat dari beberapa spot tebing langsung ke aliran air yang sangat menyegarkan. Nah, terus nih teman Pro 2, masih ada lagi destinasi lainnya yang bisa kamu cobain ya teman Pro 2. Kalau kita bilang tadi Harau ya, salah satunya teman Pro 2, itu benar banget juga. Karena nih teman Pro 2, Lembah Harau ini terkenal banget sama panoramanya yang indah gitu ya. Dan juga kita bisa ngelihat tebing granit yang menjulang tinggi dengan pancuran air terjun yang menyegarkan. Walaupun terdapat jalur berupa anak tangga untuk mencapai bagian atas dari tebing Lembah Harau, bagi pecinta wisata yang memicu adrenalin, Lembah Harau ini bisa jadi tujuan wisata ekstrim di Indonesia yang tepat untuk melakukan aktivitas panjat tebing. Bahkan, destinasi wisata ekstrim di Indonesia satu ini dikenal sebagai salah satu surga bagi pecinta olahraga ekstrim panjat tebing loh, teman Pro 2. Nah, semakin sempurna lagi karena setelah berhasil memanjat tebing hingga ke puncak dari destinasi wisata ekstrim Indonesia ini, kamu bisa dimanjakan dengan pemandangan bentang alam Payakumbuh yang sangat menawan dan juga menakjubkan nih teman Pro 2. Wah, kayaknya bakal seru sih itu ya. Untuk yang apa yang berani, sekali lagi untuk yang berani. Tapi nih teman Pro 2, yang namanya wisata ekstrim itu tetap harus dengan aturan keselamatan ya. Karena gimana pun nih teman Pro 2, namanya aja ekstrim ya kan ya. Jadi memang harus terlindungi nih kitanya nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa hal yang harus kita patuhi, kayak selalu memakai alat pengaman gitu ya. Misalkan pakai helm atau tali kah gitu ya. Terus juga sarannya sih menggunakan pemandu profesional juga. Karena kalau ngepro, nah takutnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu ya teman Pro 2. Dan pastikan fisik dan mental kamu tuh sehat gitu. Jadi kalau misalkan secara fisik kamu juga lagi gak fit-fit banget, terus memaksakan diri, nah takutnya akan berakibat yang lebih lagi gitu loh teman Pro 2. Karena yang namanya wisata ekstrim itu punya resiko yang tinggi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Nah, teman Pro 2, wisata ekstrim gak cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di dunia nih, teman Pro 2. Jadi di belahan dunia lain juga ada wisata-wisata ekstrim ini. Nah, yang pertama ada Gunung Thor di Kanada. Nah, Gunung Thor ini teman Pro 2 punya tinggi 1.675 meter. Dan di atas permukaan lautnya itu sekitar 5.495 kaki. Jadi dengan penurunan vertikal terbesar di dunia, gunung ini menjadi salah satu tempat paling mengerikan dan juga tercurham di muka bumi sih, teman Pro 2. Anyway, gunung ini berlokasi di Taman Nasional Aiutuk di dekat lingkar Arktik ya, dan jarang sekali dijangkau oleh manusia. Ada Gurun Atacama di Chili, teman Pro 2. Jadi Gurun Atacama ini merupakan salah satu gurun terkering yang ada di bumi, dan Atacama itu punya luas mencapai 1000 km persegi dan terletak di antara pegunungan Cordillera de la Costa pesisir dan juga pegunungan Andes, teman Pro 2. Nah, selain gunung terkering, Atacama itu juga menjadi gurun tertua yang ada di bumi, di mana gurun ini sudah mengalami kondisi semi kering selama kurang lebih 150 tahun. Nah, di Rusia juga ada lagi nih teman Pro 2, namanya Omymyakon ya. Adalah salah satu kota terpencil yang memiliki 500 penduduk yang berlokasi di Republik Sakha di timur laut Rusia. Nah, jadi daerah ini punya suhu terdingin teman Pro 2, bahkan bisa mencapai minus 58 derajat Celcius. Sinar matahari menjadi satu hal yang mewah banget di sini, di mana di musim dingin, masa siang hari hanya bertahan 3 jam, sementara pada musim panas siang harinya bisa mencapai 21 jam. Dan masyarakat yang tinggal di desa ini tidak ada yang bercocok tanam ya, jadi makanan sehari-hari mereka itu memang dari daging kuda ataupun rusa nih teman Pro 2.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, gak berasa udah mau jam 10 aja. Artinya Rini Kamal harus sign out dulu dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Robby di sini yang nemenin kamu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, abis ini kita bakal move ke Pro 2 Hitlist. So, teman Pro 2, stay ninja terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Minggu 14 Juni 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Timnas U19 Australia sukses meraih gelar juara Piala AFF U19 2026 usai mengalahkan Thailand 2-0 di final. Pertandingan final Piala AFF U19 2026 Timnas U19 Australia versus Thailand berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Australia memastikan kemenangan melalui gol Alexander Lech Garbowski pada menit ke-41 dan Beckham Becker pada masa tambahan waktu. Gelar juara ini menegaskan dominasi Australia di Piala AFF U19 2026 dengan koleksi 6 trofi. Sementara bagi Thailand, hasil ini membuat mereka harus memperpanjang puasa gelar menjadi 5 edisi secara beruntun.

Informasi berikutnya, teman Brodo Apo, bulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Rizah Palevi Isfahani menjegal tiket partai final WWF World Tour 300 Australian Open 2006 seusai menyisihkan wakil Taiwan Chen Chengquan dan Liu Kuanghen. Tampil di Kauai Center Olympic Boulevard Sydney, Sabtu, Sabar dan Reza sukses mengakhiri perlawanan sengit Chen dan Liu lewat rubber gym 21-18, 19-21, 23-21. Menatap laga final turnamen WWF pertamanya di tahun ini, Sabar mengatakan akan fokus dalam pemulihan fisik dan berharap bisa menerapkan pola permainan yang sesuai nantinya. Ganda unggul yang ketiga pada turnamen ini mengatakan bahwa di babak semifinal kali ini sangatlah sulit menghadapi pola permainan Chen dan Liu. Terlebih pertandingan yang berjalan rubber game sangatlah menguras stamina dari Sabar dan Reza. Di babak final nantinya, Sabar dan Reza akan bersuap ganda Cina Chen Boyang dan Liu Yi. Informasi terakhir, teman berdua, kepolisian resor kota atau Polresta menurunkan 150 personel demi menjaga kondisivitas saat nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung. Kepala Bagian Operasional Polresta Padang, Kompol Afrides Sorema, menerangkan ratusan personel tersebut adalah gabungan dari personel Polresta dan jajaran kepolisian sektor Polsek di setiap kecamatan. Personel akan disebar di titik-titik atau lokasi yang menyelenggarakan nonton bareng laga 4 tahunan itu, baik itu kafe ataupun sentra keramaian lainnya. Ia mengatakan, jika terjadi permasalahan atau kondisi yang membutuhkan penanganan polisi, warga diarahkan untuk menghubungi layanan darurat 110 milik Polri. Layanan darurat berupa panggilan telepon tersebut dapat diakses secara gratis oleh masyarakat selama 24 jam dan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Demikian info Pro 2 jam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo, welcome back semuanya. Selamat pagi di hari Minggu ini. Teman Prodo, semangat banget nih aku lihat ya. Kenapa semangat banget? Karena tadi aku baru lihat kalian olahraga tadi. Walaupun aku gak olahraga, aku kan ngeliat kalian. Jadi aku lihat kalian semangat CFD di hari ini. Teman Prodo, keren, keren, keren. Berarti kalian sehat ya, hidup sehat. Nanti jangan lupa ya, jajannya itu jajan jus. Jangan jajan kopi. Karena nanti kalian kan abis olahraga kan jantungnya kan kenceng tuh, berdetak kenceng. Jadi kalau minum kopi tambah berdetak kenceng, bahaya untuk kesehatan teman Pro 2. Oke, selamat datang di Pro 2 Hitlist di jam 10 pagi ini sampai jam 12 siang. Teman Pro 2 bareng aku Obi yang siap nemenin kamu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ceria, selalu bahagia, selalu sehat-sehat terus ya teman Pro 2 ya. Yang habis olahraga di CFD jangan lupa buang sampah ya di tempatnya ya. Dan pasti kalian capek kan? Nah, kalau emang kalian capek habis olahraga, emang enaknya dengerin Pro 2 Hitlist aja teman Pro 2. Request lagu yang bikin kalian happy dan bikin kalian enggak capek. Sampai jam 12 siang ini teman Pro 2 aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun nih, naik batang, naik apapun yang lagi hits tentunya, dan pasti bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley.

Nah, udah banyak banget nih teman Prodo yang request dan memang belum aku baca-baca ya teman Prodo ya. Mantap, kalian berarti dengerin pesan aku ya. Jadi kalau bisa requestnya sebelum jam 10 biar diputerin. Langsung banyak banget yang request nih teman Prodo. Keren. Pertahankan ya teman Prodo ya. Seperti biasa kita enggak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya ya. Dan selama program ini berjalan teman Prodo boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa telepon aku di ayo ingat enggak? Lupa ya, di 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-908. Baik, kalau gak mau berinteraksi gak apa-apa, chat aja ya teman Pro 2, request lagu apa dan memang udah banyak banget. Atau kalian, oh iya, kalian boleh teman Pro 2 gabung kami dengerin selain di frekuensi 90,8 FM lewat radio konvensional. Kamu boleh banget teman Pro 2 untuk dengerin aku via RRI Digital, download di Play Store teman Bro 2. Enaknya itu ya, enaknya adalah kalian gak harus bawa ngenteng-nenteng radio, kalian cukup bawa handphone aja asalkan ada kuota dan ada sinyal. Enak kan, bisa di mana aja dengerin radio, lebih praktis. Atau kalau kalian lagi di depan komputer juga bisa dengerin kita live streaming di rri.co.id teman Bro 2. Nanti pilih menu searching, terus pilihnya RRI Padang, terus pilihnya Pro 2, jangan yang lain. Pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai ya teman Prodo ya, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Stay tune bareng kita. Kita lanjut dulu ya ke lagu berikutnya teman Prodo. Ini lagu dari salah satu lagu resmi FIFA teman Prodo, judulnya adalah DNA. Ini Andrea Bocelli featuring David Guetta dan Eja. Ini lagunya asik banget teman Prodo, middle up, bikin kita ingin joget-joget teman Prodo. Nah, kalian kalau mau request, kan sekarang lagi Piala Dunia nih, kalau mau request lagu-lagu Piala Dunia silakan banget, nanti kita akan puterin ya teman Prodo ya. Oh iya, nanti aku akan tulis juga di Instagram di rri_prodo_padang untuk lagu-lagu yang ingin di drop di hari ini sampai jam 12 yang teman Prodo. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk.

0: Gis, Gis, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap, siap, siap, ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ya, ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
3: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
4: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
5: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Drake, X Drake, bukan X Drake teman Pro 2, Drake. Kalau X Drake itu tokoh di One Piece. Jadi ini Drake. Drake kembali membuktikan kalau namanya masih jadi salah satu pemain paling kuat ya teman Pro 2, musisi ya di industri musik dunia lewat album terbarunya yang berjudul Iceman, manusia es. Rapper asal Kanada itu sukses mempertahankan posisi puncak Billboard 200 selama 3 minggu berturut-turut teman Pro 2. Wow. Pada chart edisi 13 Juni 2026, album tersebut masih nyaman berada di peringkat nomor 1 ya. Dan menunjukkan bahwa popularitas Drake belum menunjukkan tanda-tanda melambat nih teman Pro 2. Masih konsisten, tapi memang enggak sering-sering ngeluarin album lagu nih teman Pro 2. Tapi orang masih menantikan nih. Nah, dalam periode pelacakan yang berakhir pada awal Juni kemarin teman Pro 2, Iceman mencatatkan total 171.000 equivalent album units di USA, Amerika Serikat. Itu baru di USA, teman-teman Pro 2 ya, belum di dunia nih. Angka tersebut memang mengalami penurunan sekitar 24% dibandingkan pekan sebelumnya, tetapi hal itu terbilang wajar untuk album yang sudah melewati masa debutnya. Jadi meski begitu, jumlah tersebut tetap cukup besar untuk menjaga posisi Drake di puncak dan mengungguli para pesaingnya di tangga album mingguan.

Nah, keberhasilan ini nih teman Pro 2 ya, ini juga menambah daftar prestasi panjang yang dimiliki Drake sepanjang karirnya. Iceman kini menjadi salah satu dari 5 album Drake yang berhasil bertahan setidaknya 3 minggu di posisi number 1 di Billboard 200. Sebelumnya ia juga pernah mencetak pencapaian

tren serupa lewat album-album besar seperti Certified Lover Boy dan Views, yang bahkan masih memegang rekor sebagai album Drake dengan masa tinggal terlama di puncak chart selama 13 minggu. Wow, itu hampir 3 bulan ya teman Brodo ya. Nggak capek nangkring di atas tuh. Buat para penggemar musik, pencapaian ini semakin mengukuhkan Drake sebagai sosok yang konsisten menghasilkan karya-karya sukses. Dengan tambahan Iceman, Drake ini telah mengoleksi 15 album nomor 1 number 1 di Billboard 200. Angka tersebut menjadi bukti bahwa ia bukan hanya mampu menciptakan lagu-lagu hit, tetapi juga mempertahankan relevansinya di tengah perubahan tren musik yang terus bergerak cepat dari tahun ke tahun.

Dan Tuan Merodo, salah satu faktor terbesar yang membuat Iceman tetap kuat adalah performa streaming yang luar biasa nih. Di era digital seperti sekarang nih, streaming menjadi penentu utama dalam perhitungan chart, dan Drake masih menjadi salah satu artis dengan basis pendengar paling loyal di berbagai platform nih Tuan Merodo. Walaupun penjualan dan konsumsi album mengalami penurunan dibanding minggu sebelumnya, dominasi streaming membuat album ini masih tetap kokoh di posisi teratas dan terus menjangkau pendengar di berbagai negara. Sementara itu Tuan Merodo, persaingan di Billboard 200 pekan ini juga menghadirkan sejumlah nama besar lainnya. Legenda musik Paul McCartney berhasil masuk ke posisi nomor 5 lewat album The Boys of Dungeonland, sekaligus menorehkan top 10 ke-22 sepanjang karirnya. Wow. Di sisi lain, grup K-pop Aespa juga mencuri perhatian setelah album Lemonade debut di posisi nomor 9 ya, teman Brodo, nomor 9. Pencapaian tersebut menjadi top 10 ketiga Aespa di Billboard 200 yang menunjukkan bahwa pengaruh K-pop di pasar musik global masih terus berkembang pesat.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Produa. Oke, aku cek ya request dari kalian semua teman Produa di WhatsApp ataupun di Instagram ya. Kita lihat dulu. Makan bunyi kan tuh? Teneng. Nah, ini siapa nih? Ini namanya siapa ya? Namanya ini Spada. Aku mau request lagu Remuk dong dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Wah, Zulia jauh banget ya tinggal di Jakarta. Bentar. Langsung kita masukin nih teman berdua. Kita kan langsung aja masukin kalau kalian request dan masih ada waktunya ya kita langsung puter. Nah, siapa nih? Semangat siarannya, Kak. Aku request dong lagunya Hahaha. Kamu ketawa aja nih. Enggak, bukan teman berdua. Itu emang lagunya Sabrina Leanor kan? Yang judulnya adalah Hahaha. Nah, bentar. Mana nih ya? Kita lihat dulu. Nah, ada nih. Hahaha. Kalau ketawa aja kerjaannya ya. Mentang-mentang sekarang weekend. Jadi hahaha aja gitu. Ini juga sama Sabrina Leanor tapi ini enggak ada namanya nih teman berdua. Siapa nih? Besok-besok kalau kalian mau request kenalan dulu. Halo Kak, nama aku ini gitu-gitu. Bentar-bentar aku coba tanya dulu ya. Oh iya, nama kamu siapa? Oh iya, nama kamu siapa? Dan di mana gitu ya. Siapa dan di mana? Nah, terus lagunya untuk siapa gitu. Jadi lengkap, jadi kita enak bisa salam-salam sekalian teman berdua. Assalamualaikum Kak, aku mau request lagu dong. Waalaikumsalam. Ayo, mana lagu kamu? Dah, nanti kita balas ya. Dia baru-baru salam dulu teman berdua nih. Terus apa nih? Perkenalkan. Nah, Theo nih. Aku suka dari Kak Theo nih, dia teman berdua, dia request lagunya macam-macam teman berdua. Jadi enggak lagu itu aja. Nah, sekarang dia lagu dari Bunga Citra Lestari BCL, Selalu Ada di Nadimu. Bentar ya, kita cek dulu. Oh, ini masih lagu baru teman berdua, masih lagu Maret 2025. Oke, Bang Theo dari Magelang. Oke bang, standby ya, gitu ya. Oke bang, standby ya di Pro 2 RRI Padang. Nah, nanti kita puterin gitu. Siapa lagi nih teman Pro 2? Bentar, halo teman. Selamat siang. Aku request lagu Fajar Nur dong, Sembuh Tanpaku. Cie, lagi sakit nih ye. Kamu lagi sakit makanya kamu request lagu Sembuh gitu. Oke, ini lagu terbaru sebenarnya lagu tahun 2026 ini Fajar finalist Indonesian Idol ya teman-teman dan masih banyak yang request. Nah, Mesa Hira seperti biasa teman-teman berdua banyak banget nih yang request lagu Mesa Hira. Karena pas banget nih teman-teman berdua. Kenapa pas banget? Karena sekarang kan hari Minggu. Ya requestnya di ujung minggu, pas nih kamu kadang-kadang ya yang request lagu Mesa Hira itu di hari Senin, kan udah lewat. Jangan requestnya itu emang ya, di jam-jam di hari minggu gitu kan judul di ujung minggu. Salma Sasabil, bang aku request lagu Salma apa aja bang, yang penting diputer karena aku suka Salma. Dia fans Salma nih ya. Oke, lagu Memory ya. Memory na na na na. Ya, aku jelek kalau nyanyi teman berdua. Biasanya muterin lagu doang. Nah, Kak, ini kan lagi ada Piala Dunia nih. Aku request lagunya Shakira dong featuring Burna Boy, Dai Dai Dai. Weh, kamu nonton bola enggak tadi? Tadi ada bola sekarang ada tadi barusan apa ya? Skotlandia ya, teman-teman. Tadi pagi Brazil. Seri, teman-teman lawan Maroko. Maroko mainnya bagus sama Maroko. Ini kita jadi request jadi bahas bola ya. Oke teman-teman, kita masih nunggu requestan kalian sampai jam 12 yang ini. Baik, semuanya akan kita putar satu-satu teman-teman. Kita request, kita puterin dulu nih lagu terbaru dari Lomba Sihir. Ini sebenarnya lagu dari Celaot Seven tapi ini versi dari dia teman-teman. Dan lagunya asik banget, cekidot teman-teman. Kita tunggu requestannya ya.

0: Berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

98.8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Joji kembali bikin kejutan nih yang sukses menghebohkan para penggemarnya, teman Pro 2. Penyanyi, penulis lagu sekaligus produser musik asal Jepang, Australia, berarti blasteran ya. Itu resmi merilis Peace in the Wind Deluxe. Jadi versi terbaru dari album studio keempatnya yang sebelumnya juga mendapat banyak pujian dari kritikus maupun pendengar nih. Kehadiran edisi Deluxe ini langsung menjadi perbincangan teman Prodo karena menghadirkan sederet materi baru yang membuat pengalaman mendengarkan album tersebut terasa lebih lengkap dan segar. Dan yang paling menarik nih teman Prodo, Joji tidak sekadar menambahkan satu atau dua lagu bonus. Dalam Peace in the Wind, ia menghadirkan 9 lagu baru yang memperluas dunia musik yang udah ia bangun di album aslinya nih teman Prodo. Langkah ini tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemar yang selalu menantikan karya baru dari musisi yang dikenal lewat lirik emosional dan nuansa musik yang khas tersebut nih teman berdua. Dan untuk proyek spesial ini, Joji tur menggandeng sejumlah nama besar nih dari berbagai genre musik. Ada The Kid Laroi, Yet, Anima, hingga Carbine yang ikut meramaikan album Deluxe tersebut teman berdua. Kolaborasi lintas genre ini menunjukkan ya bagaimana Joji terus bereksperimen dan membuka ruang kreatif yang luas dalam setiap karyanya. Jadi kehadiran para musisi tersebut membuat album ini terasa semakin beragam nih, sekaligus memperlihatkan kemampuan Joji dalam menyatukan berbagai karakter musik. Selain kalau deretan kolaborasi baru, Joji juga memberikan hadiah spesial nih teman Prodo untuk para penggemar lama nih. Dua lagu yang udah lama dinantikan akhirnya mendapatkan perilisan resmi, yaitu FTC dan The Kili, 2017 ya. Dan kedua lagu itu terasa sebelumnya cukup sering dibicarakan nih teman Prodo di komunitas penggemar dan dianggap sebagai materi yang layak mendapatkan tempat di layanan streaming resmi. Tak heran jika perilisan keduanya menjadi salah satu momen yang paling disambut antusias dalam album Deluxe ini nih teman Prodo. Salah satu lagu yang paling mencuri perhatian adalah Blue Vin nih teman berdua, yang mempertemukan Joji dengan The Kid Laroi. Lagu ini menghadirkan perpaduan menarik antara vokal melankolis khas Joji dengan energi yang dibawa The Kid Laroi. Ditambah sentuhan musik elektronik yang dinamis, Blue Vin menawarkan suasana yang emosional sekaligus mudah untuk dinikmati ya. Kombinasi tersebut membuat lagu ini berpotensi menjadi salah satu favorit penggemar nih, sekaligus menambah daftar kolaborasi menarik dalam katalog musik Joji. Melalui album Peace in the Wild, Joji sekali lagi menunjukkan nih kemampuannya dalam menembus batas-batas genre musik. Ia dengan mulus memadukan unsur alternatif pop, hip hop, elektronik hingga atmosfer R&B dalam satu paket yang tetap terasa autentik. Menarik lagi nih teman-teman ya, album ini dirilis hanya beberapa minggu sebelum dimulainya Solaris World Tour, yaitu tour arena global yang akan dimulai pada pertengahan Juni nanti nih. Dengan perilisan ini, Joji seolah memberikan pemanasan sempurna ya teman-teman ya bagi para penggemar sebelum menyaksikan penampilannya secara langsung di berbagai kota di dunia.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa Institut Perbanas Jakarta memastikan tiket untuk berlaga di Asia University Basketball League tahun 2027. Hal ini dipastikan setelah tim basket perguruan tinggi tersebut menjuarai Campus League Basketball Season 1 di tahun 2026. Tim Putra Perbanas merebut gelar perdana kompetisi antar kampus tersebut usai mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor 47-45. Partai final antara kedua tim berlangsung di UPH Basketball Court Tangerang, Banten, Sabtu 13 Juni 2026. Pertandingan berjalan ketat hingga harus ditentukan melalui babak tambahan. Pelatih Perbanas, Zulha Rital, mengatakan perjuangan anak-anak asuhannya menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
4: It's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
5: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung program Produa Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu kece sepanjang program ini berjalan, teman Produa, di IG ataupun di WhatsApp ya. Makasih banyak. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu, teman Produa. Yang belum keputer, besok-besok requestnya itu lebih cepat, teman Produa. Jadi biar langsung diputer di awal-awal ya. Stay tune, keep spirit teman Produa, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti tetap dengan aku di program Rang Muda Kreatif. Bahas apa ya kita penasaran daripada kalian penasaran? Stay tune aja terus di Produa Air Padang, teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Virus Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman terprodo. Welcome back teman prodo, balik lagi dengan aku Obi, masih nemenin kamu sampai jam 13 nanti di program di jam 12 ini. Selamat datang di program Ruang Mudok Kreatif teman prodo. Di sini itu ruang nongkrongnya ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal lain yang dekat nih sama kehidupan kalian teman prodo, dari kreativitas, budaya, UMKM sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama satu jam ke depan, siap-siap dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya. So, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Ruang Mudok Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya teman berdua, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata.

Sebelum itu teman-teman Rodo, ini ada informasi sedikit. Ini ada OSIS SMA Negeri 1 Padang mengadakan pekan PKS, Pekan Kreativitas Siswa yang ke-21 di SMA 1 Padang dengan lomba namanya Classic Rearrangement Festival atau SCRAF. Nama programnya itu namanya Study Fest teman-teman Rodo, yaitu Semansa Nobun Kansai, English Olympic Challenge, Semansa Poster Competition, Semansa Traditional Dance Creation Festival. Jadi Study Fest kayak gitu teman-teman Rodo. Ada juga News Answer Contest, Solo Song Puisi Kontes se-Sumatera Barat nih teman berdoa. Kegiatannya dilaksanakan 15 hingga 17 Juni 2026. Waktunya jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempatnya di SMA Negeri 1 Padang. Nah, untuk informasi lebih lanjut teman berdoa bisa kontak person atas nama Rindu di 0812 888 36588. Aku ulangi atas nama Rindu, 0812 888 36588. Jadi teman berdua jangan lupa, gak ikut ya, harus ikut nih, karena lombanya seru banget teman berdua.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pradi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Antara 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nama Yoris Bastian udah lama dikenal nih, teman Pro 2, sebagai salah satu sosok terpengaruh, berpengaruh di industri kreatif Indonesia ya. Karirnya terbilang cukup mengesankan karena di usia yang masih sangat muda, yaitu 26 tahun, teman Pro 2, yang dipercaya untuk menjabat sebagai General Manager Hard Rock Cafe Indonesia. Jadi posisi tersebut tentu bukan jabatan yang mudah diraih ya, apalagi mengingat Hard Rock Cafe merupakan jaringan restoran musik internasional yang memiliki standar tinggi nih, teman Pro 2. Nah, selain berstatus sebagai pengusaha, Yoris aktif sebagai penulis, trainer, hingga pembicara publik nih, teman Pro 2. Namun di antara berbagai peran tersebut, namanya tuh paling sering dikaitkan dengan dunia kreativitas. Tak sedikit perusahaan maupun brand yang melibatkannya dalam berbagai proyek strategis karena kemampuannya nih menghasilkan ide-ide segar yang relevan dengan perkembangan zaman. Bahkan Yoris ya, teman Brodo ya, juga pernah terlibat dalam berbagai proyek peluncuran album musik dan kampanye kreatif yang cukup dikenal publik.

Sejak awal tahun 2000-an, Tama Prodo Yoris memimpin perusahaan konsultan kreatif bernama Oh My Goodness atau OMG Kreatif. Jadi lewat perubahan inilah ia banyak membantu berbagai klien nih dalam mengembangkan strategi kreatif untuk bisnis mereka. Perjalanan panjang bersama OMG Kreatif juga memberikannya kesempatan untuk melihat langsung bagaimana industri kreatif terus berubah dari waktu ke waktu nih, Tama Prodo. Mulai dari era media konvensional hingga ledakan digital dan media sosial seperti sekarang ya, Yoris selalu mencoba beradaptasi nih dengan tren baru sambil terus mempertahankan pentingnya ide kreatif sebagai fondasi utama. Dan menariknya teman berdoa, Yoris memiliki pandangan yang berbeda nih soal kreativitas. Menurutnya, kreativitas itu bukan hanya milik orang-orang yang bekerja di divisi kreatif atau marketing aja nih. Tapi selama ini banyak yang menganggap pekerjaan kreatif hanya berkaitan dengan membuat konten media sosial, desain visual, atau kampanye promosi. Padahal ya, berdasarkan pengalamannya nih ya, hampir semua divisi itu dalam perusahaan bisa menerapkan kreativitas dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Baginya, kemampuan berpikir kreatif adalah keterampilan yang dapat dimiliki dan dikembangkan oleh siapa aja. Awan putih, awan kelabu. Salah satu contoh yang sering ia angkat adalah tim procurement atau pengadaan. Jika dulu divisi ini identik dengan urusan administrasi dan proses jual beli, kini perannya semakin berkembang nih teman Pro 2. Menurut Yoris, banyak tim procurement yang modern ini memanfaatkan data teknologi hingga algoritma untuk mencari solusi yang lebih efektif dan inovatif. Nah, ketika bicara tentang Indonesia Emas 2045 nih, Yoris juga menunjukkan optimisme yang besar terhadap masa depan para individu kreatif teman berdua. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI yang semakin canggih nih, ia percaya teman berdua bahwa kreativitas manusia akan tetap menjadi salah satu kemampuan paling berharga. Bahkan menurutnya, orang-orang kreatif akan menjadi pihak yang paling siap menghadapi perubahan di masa depan. Jadi emang AI memang membantu ya teman Brodo ya, mempercepat pekerjaan juga dan mengembangkan ide. Tapi kata Yoris, Yoris menegaskan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat pendukung, bukan pengganti manusia. Karena pada akhirnya ide-ide orisinal, imajinasi, dan kemampuan berpikir kreatif tetap berasal dari manusia itu sendiri.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Selamat ketemu kembali, ada Gus Pri yang hadir lagi nih temenin kamu di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Apa kabar akhir pekan kamu teman Pro 2? Pasti lagi santai atau lagi seru banget mengikuti perkembangan negara-negara yang kamu jagoin di Piala Dunia tahun ini ya. Gimana teman Pro 2 hasilnya sejauh ini? Ada pertandingan yang bikin kamu kaget atau udah ketebak hasilnya bakal gimana? Atau ada yang menurut kamu seru banget? Tapi ya kita tungguin deh nanti makin berjalan biasanya makin mengkerucut gitu ya tim-tim yang jago atau tim-tim kejutan nih nanti yang bisa tentunya bikin kita jadi terhibur juga. Tapi selain itu teman-teman berdua ada Gus Pri juga yang bakal menghibur kamu sampai nanti jam 6 sore di Pro 2 tentunya dengan info-info. Jam 1 pas banget ada info seputar olahraga, mungkin ada update terbaru dari hasil Piala Dunia yang baru yang lagi berjalan atau info olahraga lainnya. Nanti akan ada top 20 nasional berjaringan juga dan top 20 internasional berjaringan. Teman Pro 2 jam 2 sampai jam 4 sore. Dan ada sore ceria juga nanti ya. Kita bakal ngebahas hal-hal seru dan ringan juga tentunya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: namanya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
3: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro 2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

Atau Mombro 2 dikutip dari rri.co.id. Keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari kualitas makanan tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SAMH, Kaltmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Kali ini kita ke duel panas di Piala Dunia. Ada Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi bentrok di fase gugur Piala Dunia nih, teman Pro 2. Di mana ajang Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan laga penuh drama dan harga diri ya. Gimana enggak, Amerika Serikat dan Iran berpeluang saling berhadapan pada fase gugur nih, teman Pro 2. Peluang pertemuan negara paman Sam dengan Iran muncul di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tapi terdapat syarat nih yang harus terlebih dahulu dipenuhi sampai Amerika Serikat versus Iran bertemu di fase gugur Piala Dunia 2026 ya. Nah, timnas Amerika Serikat saat ini menghuni grup D. Timnas AS bersaing dengan Paraguay, Australia, dan juga Turki ya, teman Pro 2. Sementara itu Iran tergabung di grup G, di mana mereka akan menghadapi Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Nah, meski berada di grup berbeda, jalur mereka bisa beririsan tuh, teman Pro 2. Skenario Amerika Serikat versus Iran terbuka pada babak 32 besar ajang Piala Dunia 2026. Pertemuan Amerika Serikat versus Iran itu berpotensi terjadi jika keduanya finish sebagai runner-up atau posisi kedua grup ya. Nah, format bagian turnamen mempertemukan posisi tersebut di fase gugur. Menurut jadwal, duel panas Amerika Serikat versus Iran itu akan berlangsung di Texas, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2026 nih, teman Bro 2. Nah, potensi laga panas Amerika Serikat dengan Iran ini langsung menarik perhatian publik dunia ya. Mengingat hubungan kedua negara sedang memanas, nah Amerika Serikat versus Iran masih terlibat ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah. Konflik yang berkembang turut mempengaruhi atmosfer menuju turnamen Piala Dunia 2026 nih, teman Bro 2. Dampaknya bahkan terasa dalam persiapan timnas Iran. Sejumlah staf tim Iran sebelumnya mengalami penolakan visa. Striker Iran, Mahdi Taremi, juga turut menyoroti situasi tersebut ya. Ia mengaku merasakan ketegangan yang mengiringi turnamen. Nah, Taremi merujuk pada kasus penolakan visa beberapa staf Iran nih, teman Bro 2. Jika duel terjadi, sorotan dunia dipastikan tertuju ke lapangan. Pertandingan akan melampaui sekedar urusan sepak bola. Jadi ya, yang menang bakal bisa mempertahankan harga dirinya gitu deh, teman Bro 2. Nah, Amerika Serikat dan Iran memiliki sejarah pertemuan yang cukup panjang ya. Kedua tim udah bertemu 3 kali sejak 1998. Nah, rekor pertemuan mereka berlangsung cukup berimbang, masing-masing meraih 1 kemenangan dan sekali bermain imbang. Nah, kini peluang bentrok kembali terbuka di Piala Dunia 2026. Nah, dunia menunggu nih apakah skenario panas itu bisa benar-benar terwujud ya. Dan yang menang tentunya juga akan mengungguli track record pertemuan keduanya gitu ya, teman Bro 2. Dimana yang menang tentunya akan berpeluang untuk 2 kali menang dan yang lainnya juga akan mengalami 1 kekalahan gitu loh, teman Bro 2. Kita tunggu deh nanti apakah benar-benar bisa terwujud skenario kayak gini atau salah satunya harus gugur atau malahan gak ketemu di fase gugur.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Bro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, udah di jam 2 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat siang hari ini, teman Bro 2. Dan tadi kita udah sampaikan informasi seputar olahraga. Mudah-mudahan jadi update juga ya bagi kamu yang ngikutin Piala Dunia tahun 2026 ini, yang memang atmosfernya terasa sedikit berbeda. Selain itu nih teman Bro 2, cuacanya sekarang juga udah mulai beda nih dari tadi. Kalau kayak masih cerah gitu ya, masih seru kayaknya kalau kita beraktivitas di luar. Tapi sekarang udah beda, udah mulai gerimis dan mendung, dan kayaknya bentar lagi mau hujan nih teman Bro 2. Kalau dilihat-lihat dari cuacanya bakal kayak gitu sih ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya rencana gitu, atau udah ada janji sama teman-temannya, mungkin bisa cari rencana cadangan juga biar enggak berujung batal gitu atau berujung boring gitu ya kegiatan kamu di hari Minggu ini teman Bro 2. Mungkin bisa dialihkan ke dalam ruangan aja acaranya atau janjinya yang mungkin lebih bisa untuk dilaksanakan. Tapi teman Pro 2, jam 2 siang hari ini kita lanjut dulu ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti top 20 nasional berjaringan, dan lanjut jam 3 nanti ada top 20 internasional berjaringan. Dimanapun kamu berada teman Pro 2, selamat mengikuti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan

0: Paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: nih kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: kasihan Bernadianya kan. Kasihan juga kamu nanti harus dengar suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: yang kenal itu Mam Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku. Dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20. Tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indahku Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Osmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Sky, Raim Laude, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Adira pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran, teman Pro 2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman produa di peringkat ke-19 teman produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 Mampro 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number All. Number 10.

0: Kenal memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama berdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah hujan aja nih di Kota Padang. Di tempat kamu udah hujan juga belum sih teman Pro 2? Kalau belum hujan mungkin sebentar lagi juga akan hujan. Ataupun kalau gak hujan ya gak apa-apa juga. Karena kalau gak hujan ataupun gak hujan teman Pro 2, kamu tetap bisa melakukan berbagai kegiatan ya, termasuk yang mau kita bahas di sore ini, yaitu menanam sawi. Nah, sebenarnya ada beberapa cara nih teman berdua ketika kamu pengen menanam sawi di botol bekas. Nah, ini memanfaatkan barang-barang bekas juga yang mungkin ada di rumah kamu. Hemat biaya dan juga tempat ternyata teman berdua. Caranya yang pertama nih, kamu pilih dulu yang perlu kamu lakukan adalah memahami alasan mengapa ingin berpindah karir, karena mungkin ini jadi salah satu opsi juga ya, dari yang biasanya kerja di kantor kamu mungkin mau nyoba jadi petani gitu. Apa karena merasa kurang berkembang di pekerjaan saat ini, atau ingin mendapatkan pendapatan yang lebih baik, bahkan memiliki minat yang besar pada bidang lain? Nah, menentukan alasan yang jelas ini akan membantu menjaga motivasi selama proses transisi ya. Setelah itu tentukan tujuan karir yang mau dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya teman berdua. Dengan punya tujuan yang spesifik, bisa lebih fokus dalam menyusun strategi untuk pengembangan diri kamu nantinya.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Akhirnya sampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
9: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tawang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Masyarakat dapat menikmati akses masuk gratis ke kawasan Ancol Taman Impian selama 3 hari dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Program tersebut berlaku pada 22, 27, dan 28 Juni 2026. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syahmu Drian Lubis, mengatakan program ini menjadi hadiah spesial warga ibu kota. Selama periode tersebut, pemegang KTP atau KIA Jakarta dapat masuk Ancol tanpa biaya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
3: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner!
1: Hey warga Kota Padang dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, gaming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Nah, setelah menentukan tujuan nih temu berdua, langkah berikutnya adalah mempelajari keterampilan yang diperlukan pada bidang baru gitu ya. Kabar baik nih, di era digital kayak sekarang banyak sumber belajar yang mudah diakses, mulai dari kursus daring, webinar, video pembelajaran, sampai komunitas profesional ya teman berdua. Nah, lakukan riset mengenai kompetensi yang paling dicari oleh perusahaan pada bidang yang dituju. Nggak perlu langsung menguasai semuanya sih, sekaligus kamu bisa fokus dulu pada keterampilan dasar yang paling penting terlebih dulu. Kemudian nih teman berdua, baru kamu tingkatkan secara bertahap pada pelatihan-pelatihan berikutnya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Lagi santai di sore hari.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Nah, ketika kamu udah mempelajari secara bertahap nih, yang ketiga nih, benih sawi dapat langsung ditanam atau disemai terlebih dulu ya. Untuk hasil yang lebih baik, lakukan penyemaian menggunakan wadah terpisah selama sekitar 1 hingga 2 minggu nih, teman Pro 2, hingga muncul beberapa helai daun. Nah, setelah bibit cukup kuat, pindahkan ke botol bekas yang telah berisi media tanam ya, teman Pro 2. Buat lubang kecil di tengah media, lalu tanam bibit dengan hati-hati agar akarnya enggak rusak. Nah, setiap botol sebaiknya hanya diisi 1 hingga 2 tanaman agar pertumbuhannya bisa lebih optimal.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Teman terbaik.

Mau berdua sawi membutuhkan sinar matahari yang cukup ya untuk bisa tumbuh dengan baik. Nah, letakkan botol tanam di area yang memperoleh cahaya matahari pagi selama 4 hingga 6 jam setiap hari, seperti teras, balkon, atau halaman rumah. Kalau menggunakan sistem gantung, susun botol secara rapi agar setiap tanaman tetap mendapatkan pencahayaan yang merata ya, teman berdua. Selain itu, pastikan lokasi tanam memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga tanaman terhindar dari kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Temu Pro Duet kutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 1 DPR RI, Majen TNI TB Hasanuddin menyoroti pengerahan komponen cadangan Komcat dan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta Kamis 13 Juni 2026. Menurut TB Hasanuddin, Komcat merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang dimiliki fungsi atau memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Karena itu penempatan Komcat dalam situasi demonstrasi dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.

0: Mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah kalau senjual pasir.

0: berhasil, dong mau makan apa coba? Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ki ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola. Event turnamen sepak bola terakbar, 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Perawatan sawit dalam botol bekas tergolong mudah sih, teman Pro 2. Kamu siram tanaman setiap pagi atau sore hari secukupnya agar media tetap lembab ya. Hindari penyiraman berlebihan karena dapat menyebabkan akar membusuk. Tambahkan pupuk organik cair setiap 1 hingga 2 minggu sekali untuk mendukung pertumbuhan daun. Nah, periksa juga kondisi tanaman secara berkala ya, teman Pro 2. Dan

kita singkirkan daun yang menguning atau terserang hama. Nah, dengan perawatan yang tepat, sawit umumnya dapat dipanen dalam waktu 30-45 hari setelah tanam. Itu dia teman Pro 2. Mungkin kamu yang pengen nyoba-nyoba nih hal baru ya, menanam sawi di botol bekas, mungkin bisa ngikutin cara-cara yang udah kita share tadi. Tapi gue sebenernya harus pamit dulu. Abis ini masih ada informasi-informasi lainnya bisa kamu simak tentunya di Pro 2 RRI Padang sama Pro 2. Nanti kita akan gabung juga ke Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Teman Pro 2, selamat berakhir pekan, selamat menikmati hujan yang masih turun di Kota Padang, dan tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
0: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Hah, kenapa?
0: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah, terus gimana dong?
0: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
6: Layanan tagihan.
5: Semua mimpi.
7: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
8: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengejek, hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh. Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum, dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari, kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum, karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya, tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal'asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sudah kita sama-sama simak pembacaan Ayatul Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya pendengar, di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tambah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Kementerian Pariwisata mendukung upaya pengembangan layanan wisata belanja berbasis potensi lokal untuk menarik kunjungan wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini di Jakarta Sabtu mengatakan layanan wisata belanja yang dimaksud tidak hanya mencakup pusat perbelanjaan modern, tapi juga pusat kerajinan, fashion, produk kreatif, dan kuliner khas daerah. Kemenpar juga ingin agar Indonesia bukan hanya sebagai destinasi alam dan budaya, tetapi juga dikenal sebagai tujuan wisata yang turut menawarkan wisata lifestyle dan shopping experience berbasis produk lokal Indonesia. Ia menyebut pentingnya kemampuan pengelola destinasi wisata untuk menghadirkan layanan wisata belanja yang terpadu dengan beragam fasilitas kegiatan bersama keluarga, terutama pada masa libur sekolah. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Myuti Hafid mengajak kaum muda untuk ikut membangun ruang digital yang aman, beretika, serta bebas dari hoax, ujaran kebencian, dan kejahatan cyber. Dalam keterangan pers pemerintah, dia menyampaikan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga ruang digital, mengingat sebagian besar aktivitas penggunaan internet dilakukan secara personal di ruang privat. Oleh karena itu, dia mengajak kaum muda menjadi duta internet sehat yang berperan aktif dalam upaya menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Myuti mengemukakan bahwa ruang digital saat ini semakin dipenuhi oleh konten-konten yang mengandung hujatan, kebencian, fitnah, serta informasi tidak benar. Kondisi tersebut menurutnya tidak lepas dari cara kerja algoritma platform digital yang cenderung mengangkat konten yang menarik perhatian lebih banyak pengguna. Himpunan Pengusaha Rendang Minangkabau (HIPERMI) sebagai organisasi yang menghimpun dan membina pelaku usaha rendang di Sumatera Barat terus berupaya memperluas akses pasar produk rendang terutama bagi kebutuhan jemaah haji dan umroh. Ketua Umum HIPERMI Fibrianti Takarina kepada RRI di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat, Padang kemarin mengatakan upaya tersebut mendapat tantangan yakni masih sulitnya menembus pasar bisnis to bisnis B2B yang berkaitan dengan kebutuhan haji dan umroh. Fibrianti menjelaskan saat ini HIPERMI menjalin kerjasama dengan Pos Indonesia untuk membantu pelaku UMKM produk rendang menyiapkan persyaratan dan perizinan ekspor yang selama ini menjadi kendala utama.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita bakal gabung ya sama Pro 2 RRI Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro Indie Nasional. Enjoy.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: drama,
1: keresahan,
0: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zhan.
1: Yuk kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jan.
2: Halo Ezi.
0: Gimana nih kabarnya kali ini Jan?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Ezi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga baik nih Jan.
2: Wow.
0: Semoga kita masih diberi kesehatan setiap harinya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan juga teman-teman Pro 2 juga diberi kesehatan.
2: Amin ya robbal alamin. Nah Ezi, tadi malam nih aku pantengin terus nih teman aku semalaman sampai pagi tuh pantengin media sosialnya terus nih Ezi.
0: Wah.
2: Nah, jadi aku mulai bertanya-tanya nih. Sebenarnya kita nih dikendalikan teknologi atau sebenarnya teknologi ini yang kita kendalikan, Ezi?
0: Sebenarnya untuk teknologi ini plus minus ya Jan, 50-50. Karena kita kalau misalnya kudet dengan teknologi itu juga nggak bagus Jan. Tapi kalau misalnya kita ninggalin itu juga nggak bagus. Makanya itu ada positif negatifnya.
2: Berarti plus minusnya ada ya, Ezi?
0: Ah iya benar. Nah untuk kali ini bersama aku Ezi,
2: bersama aku Pojan.
0: Nah kita akan membahas podcast tentang menguasai teknologi atau dikendalikan teknologi.
2: Benar-benar. Nah nanti nih kita bakal bahas seputar-seputar teknologi. Mm-mm. Apakah kita dikendalikan atau tidak ya Ezi?
0: Iya.
2: Nah yang paling relate nih media sosial ya Ezi. Mm-mm. Udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya,
2: nah,
0: menurut, gak bisa lepas dari itu kita aja.
2: Iya, menurut pandangan Ezi nih, seberapa besar sih pengaruh dari media sosial terhadap Gen Z? Tapi gak Gen Z aja yang gunain media sosial?
0: Oh udah rentetan. Anak kecil pun yang Gen Alpha juga udah termasuk yang pemakai teknologi lah sekarang Jan.
2: Gen Millennium juga.
0: Iya, karena untuk kerja ya, teknologi juga digunakan. Oke, pandangan aku ya, pengaruh media sosial terhadap Gen Z. Kalau dari sudut pandang aku sendiri nih Jan, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, belajar, hiburan hingga membangun relasi, itu semuanya udah melalui media sosial loh Jan.
2: Wow, bahkan banyak orang yang mulai harinya dengan membuka media sosial ya. Contohnya teman aku nih sih, bangun tidur tuh dia langsung buka HP, buka TikTok.
0: Wah, scroll-scroll TikTok ya,
2: scroll
0: baru
2: TikTok
0: bangun.
2: Langsung deh.
0: Enggak berdoa dulu atau gimana nih, langsung buka HP aja nih.
2: Padahal seharusnya dia kalau bangun tidur tuh kan langsung lipat selimut lah minimal ya Ezi.
0: Iya, ini
2: malah. Iya, malah buka TikTok
0: ya, HP dulu ya. Sekarang karena emang sudah marak banget ya, enggak cuman TikTok aja nih Jan, Instagram, YouTube atau berbagai macam hal itu menjadi sumber informasi yang sekaligus itu sebagai hiburan bagi banyak anak muda. Enggak anak muda aja seperti yang kamu bilang tadi, dari gen-gen yang atas juga udah terpaku sama teknologi gitu.
2: Jadi kayaknya bentar lagi gen beta juga ikutan menggunakan teknologi ya Ezi ya.
0: Mulai iya karena sekarang masih mumpung baru umur-umur baru ya, newborn ya baru
2: newborn.
0: Lahir. Jadi masih belum ngetahuin teknologi secara jauh gitu.
2: Tapi aku juga masih penasaran nih Ezi. Kenapa ya media sosial ini bisa sebegitu menariknya nih? Sampai padahal nggak seru-seru banget, tiba-tiba kita tuh bisa kebablasan loh nonton sesuatu atau mainin game sesuatu gitu.
0: Karena nggak tahu lah entah apa yang terdapat di teknologi itu ya Jan, yang membuat apa ya, sebenarnya awalnya kita nih lagi ngerjain sesuatu kayak tugas ataupun gimana atau kerjaan gitu lah, mungkin untuk refreshing ya, nge-refresh otak dikit bentar. Nah jadi ngeliat HP dah bentar 5 menit 10 menit tapi kebablasan sampai sejam 2 jam jadinya.
2: Waduh kayak Ezi ya. Memang sih pengaruh teknologi ini banyak positifnya dan juga tentunya banyak negatifnya ya Zia.
0: Iya.
2: Karena semuanya itu serba cepat, informasi bisa dapat dalam hitungan detik. Bahkan Ezi nih bisa ngobrol sama crush Ezi nih yang ada di Inggris misalnya.
0: Iya jauh, iya aduh. Di hitungan detik juga bisa langsung Jan. Biasanya kan kita ngirim surat dulu nih, ngirim surat dulu, terus berminggu-minggu, berbulan-bulan baru nyampe di dia, dan juga balasannya baru datang ke kita berminggu-minggu lagi. Tapi sekarang hitungan detik aja udah sampai ke dia.
2: Sampai kalau kita punya crush jarak jauh ya, atau teman pena ya, Ezi pernah punya teman pena gak?
0: Kebetulan sampai sekarang aku nggak pernah Jan, karena nggak tahu gimana caranya dulunya.
2: Nah sekarang mudah loh Ezi, kalau pengen punya teman pena nih, aku jujur punya teman pena dari Turki, namanya Mehmet. Mm-hmm. Jadi aku ketemu dia tuh juga dari teknologi, dari game. Mm-hmm. Jadi sampai sekarang kami masih ada kontak-kontakan, tapi nggak terlalu sering gitu.
0: Oh, kalau dari game aku juga pernah Jan. Itu teman aku itu dari Myanmar.
2: Wow.
0: Cuman
2: dari Myanmar.
0: Kami karena keterbatasan bahasa kali ya, jadi sulit juga berkomunikasi sama dia. Jadi sampai sekarang udah lost contact gitu.
2: Udah lost contact.
0: Karena emang aku bahasa Inggris aku nggak yang terlalu banget, dan juga dia kurang juga dengan bahasa Inggris katanya. Jadi kayak ya keterbatasan bahasa itu yang membuat lost contact.
2: Kesenjangan bahasa lah ya, Ezi.
0: Iya, kesenjangan bahasa.
2: Nah, tadi kan kita udah bilang ya, Ezi, kalau teknologi ini pastinya memberikan manfaat buat kita.
0: Iya.
2: Nah, menurut Ezi nih, sejauh Ezi mengenal teknologi, apa aja sih dampak positif yang Ezi rasakan sampai sekarang nih?
0: Oke, dari dampak positif teknologi itu yang pertama Jan, itu kita mengakses informasi itu mudah Jan. Mulai kita bisa belajar banyak hal itu hanya melalui internet. Contohnya aja kita kayak untuk buat untuk presentasi lah, untuk presentasi materi-materi yang pengen kita masukin ke PPT kita. Mm-hmm. Itu biasanya kalau lewat teknologi itu bentaran doang Jan. Dan juga dia akan ngasih beberapa referensi gitu.
2: Oh, berarti bisa jadi rujukan kita ya. Misalnya kita kebingungan, nanti kita tanya. Ezi biasanya pakai AI ya?
0: Aduh, kalau AI iya sih. Jujur-jujurly iya. Wow. Karena yang emang membantu banget kalau misalnya lagi urgent, Jan.
2: Benar. Tapi kita juga bisa menguasai teknologi ini atau menggunakan teknologi untuk mencari sumber-sumber referensi. Misalnya nih, kita disuruh buat makalah yang harus tepat-tepat banget kayak sumber rujukannya harus jelas, harus segini-segini, dan tentunya kita perlu banyak sumber referensi kan.
0: Iya,
2: kalau kita cuma gunain buku dari perpustakaan pastinya susah kita untuk mencarinya.
0: Dua atau tiga palingan itu.
2: Iya. Nah, tentunya dengan penggunaan teknologi ini bisa memudahkan kita ya, Ezi.
0: Iya. Karena banyak dari mahasiswa dan kalangan pelajar juga memanfaatkan media sosial untuk mencari nggak materi pembelajaran aja, tapi dia kayak misalnya ada yang nggak dia pahamin dari apa yang disampaikan oleh guru atau dosennya, biar dia lebih paham itu mereka bisa langsung ke internet, karena di internet dia langsung ngasih inti-intinya gitu loh Jan.
2: Nah, sebagai pelepas kebingungan ya ceritanya.
0: Iya.
2: Ya kita misalnya kebingungan tentang apa sih hewan vertebrata itu, nah langsung dipaparin nih oleh Google ya.
0: Google,
2: misalnya dijelasin
0: Google.
2: Nanti juga dikasih beberapa contoh, beberapa gambar,
0: biar kita lebih paham dan ngetahuin itu.
2: Nah, benar Ezi. Nah, tahu nggak sih Ezi, kalau teknologi ini bisa sebagai sumber penghasilan bahkan dari teman kita si Sur. Tahu Ezi?
0: Tahu dong.
2: Dia udah meraup keuntungan yang lumayan besar nih dari dia menjadi endorsement,
0: endorse content creator. Dari situ karena viewersnya naik dan like-nya naik, itu bisa memberikan pendapatan ya untuk si teman kita ini, Ojan.
2: Pastinya. Nah, juga kalau Ezi misalnya mau jualan barang, misalnya mau jualan bucket, bisa tuh menggunakan kayak platform Tokopedia, Shopee,
0: TikTok Shop.
2: Karena
0: ini lagi tren banget nih TikTok Shop.
2: Rame banget ya, apalagi
0: rame banget.
2: Kalau sekarang bulan
0: 6 Juni ya, tanggal ininya, tanggal bagusnya nih 66.
2: Iya, 66.
0: Biasanya itu big sale banget nih.
2: Ezi siap tempur untuk 66.
0: Harus
2: ya. Nah, juga banyak anak muda nih Ezi yang memperoleh penghasilan dari media sosial, contohnya teman kita Sur tadi. Dia udah mulai usaha dari kecil-kecilan, promosi produk maupun karya kreatif yang mereka buat. Misalnya Ezi punya kemampuan untuk menggambar nih. Terus Ezi segan nih atau malu untuk datang ke pameran. Nah, Ezi bisa mempromosikan karya Ezi melalui media sosial, bisa lewat Instagram atau TikTok. Nah, yang paling mengenakkan nanti kalau misalnya FYP Ezi, itu bikin hati kita senang ya tentunya.
0: Iya, enggak cuma senang, dan juga itu penghasilan tadi kan Jan. Kita juga dapat penghasilan, tapi kita enggak mungkin berharap banyak ya soal ini, karena itu untung-untungan juga kalau untuk FYP itu.
2: Iya, benar. Karena kalau kita bandingin sama dulu sebelum adanya teknologi seperti kita sekarang, itu karya-karya kita bahkan sulit untuk dikenal banyak orang. Kalau sekarang kita tinggal upload aja nih, nanti tiba-tiba FYP, syukur-syukur lah ya, FYP ya.
0: FYP, iya.
2: Nah, nanti dalam waktu yang singkat bisa dapat jutaan like, jutaan views, dan kita bisa dikenal gitu.
0: Iya.
2: Walaupun gak terkenal.
0: Walaupun gak terkenal, tapi kita mulai, harus memulai gitu.
2: Iya.
0: Biar, enak juga, gak kudet ya, gak kudet kita dibilang orang.
2: Gak ketinggalan lah ya.
0: Ketinggalan lebih tepatnya.
2: Nah, tentunya kalau gunain teknologi, kita harus menggunakan sebijak-bijaknya ya, Ezi. Mm-mm. Apalagi teknologi ini bisa menjadi alat yang bermanfaat kalau kita gunain gitu.
0: Kalau digunain secara baik-baik ya.
1: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
0: Berisik banget.
3: Berisik.
0: Tahu berisik lu. Nah, selain dampak positif, pasti ada negatifnya dong. Jangan sesuatu yang baik itu pasti ada buruknya ya.
2: Tentu, ada plus minus,
0: plus minus
2: ya. Nggak ada plus aja semuanya ya, Zee.
0: Pasti ada dampak negatifnya. Nah, kalau sekarang aku mau tahu nih, menurut kamu itu apa sih dampak negatif dari media sosial sendiri yang paling sering ditemuin, itu baik itu dari kalangan milenial, Gen Z deh terutama, karena itu golongan kita gitu. Yeah. Kan Gen Z,
2: kaum Gen Z. Nah, salah satunya tuh Ezi ada kecanduan kayak, penggunaan secara berlebihan, padahal sebenarnya dia cukup menggunakan media sosial ya,
0: media sosial.
2: Cuman 5 atau 2 jam, dia malah menggunakan sampai 10 jam. Yeah. Padahal gak semuanya yang dilakukannya itu bermanfaat. Kalau untuk sekedar refreshing aja itu cukup kan, Ezi?
0: Iya, kayak ini gak sih Jan, misalnya ada orang yang live streaming untuk mendapatkan penghasilan gitu. Dia live streaming sampai 24 jam per 7 gitu Jan.
2: Wow, padahal sebenarnya secukupnya aja udah cukup ya.
0: Iya, sebenarnya walaupun nggak sampai 24 jam pun penghasilannya oke-oke aja, dan juga itu bagus juga untuk kesehatan. Tapi karena emang teman-teman ini dia sangat berambisius ya, ambisinya terlalu kuat. Nah, itu yang menyebabkan mereka terus menerus menggunakan teknologi sampai mereka nggak memikirkan kesehatan.
2: Nah, itu biasanya dipengaruhi sama fenomena FOMO. Ezi tahu fenomena FOMO?
0: Apa tuh FOMO?
2: Nah, itu kayak perasaan takut tertinggal tren loh Ezi. Takut tertinggal informasi, takut ketinggalan aktivitas yang dilakukan orang lain. Bahkan gak mau kalah. Itu contohnya, dia streaming 24/7. Nah, itu contohnya, karena dia gak mau ketinggalan dari orang lain. Padahal setiap orang tuh punya jalannya masing-masing ya Ezi. Punya kemampuannya masing-masing.
0: Berkepala itu dia punya tupoksinya sendiri-sendiri. Karena kita kalau misalnya jadi orang lain gak bisa juga Jan.
2: Nah, akibatnya banyak orang yang harus selalu online. Kayak temen kita ya.
0: Iya, selalu online.
2: Dikit-dikit streaming. Dikit-dikit live. Karena, tapi sebenarnya gak buruk sih. Cuman kalau dilakukan secara berlebihan itu udah sulit kita. Kita bendung lagi. Belum lagi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Itu paling parah ya Izzy.
0: Paling parah itu. Karena ya kita kembali lagi nih, diri kita adalah kita gitu. Kalau misalnya kita bandingin sama orang lain, ya gak bagus dong. Apalagi nih ada juga orang yang gak jadi diri dia sendiri ketika di teknologi.
2: Iya, karena kita gak bisa jadi orang lain. Itu Ezi tahu yang namanya RP?
0: RP, role play.
2: Nah, di sana tuh orang-orang menggunakan media sosial untuk menjadi orang lain. Jadi kayak kehilangan jati dirinya sendiri saat dia ngelakuin role play itu.
0: Aduh, pendengar juga jadi orang lain nggak, atau malah Pojan yang jadi role player?
2: Waduh, jangan dong.
0: Jangan,
2: aku tetap bangga dengan diri aku sendiri, Ezi.
0: Karena emang kita diciptakan oleh Tuhan sesempurna mungkin.
2: Udah sebaik-baiknya bentuk.
0: Sebaik-baiknya
2: ya.
0: Makhluk ya. Mm-mm.
2: Nah, jika teknologi ini nggak disikapi dengan baik, itu bisa berpengaruh ya terhadap kepercayaan diri kita, kesehatan mental, bahkan bisa buat kita depresi karena kita nggak mampu ngelakuin apa yang dilakukan orang lain, tapi kita pengen ngerasainnya.
0: Itu makanya kita harus mencari gimana diri kita itu, Jan, mempelajari apa yang bisa kita capai sesuai dengan kemampuan kita sendiri.
2: Itu pentingnya seni mengetahui diri sendiri,
0: iya,
2: ya Ezi.
0: Iya, seni mengetahui diri sendiri.
2: Nah, tapi Ezi, setelah kita paparin tadi kan
0: udah dapat negatif, positif, negatif nih.
2: Nah, kira-kira menurut Ezi, emang benar ya Gen Z itu dikendalikan, atau sebenarnya teknologi itu yang kita kendalikan, Ezi?
0: Wah, iya nih, menurut pendengar gimana nih? Apakah kita yang dikendalikan atau malah kita yang mengendalikan? Nah, kalau dari sudut pandang aku pribadi, teknologi itu adalah alat. Dampaknya itu tergantung bagaimana kita menggunakannya.
2: Berarti bisa ada dua ya kemungkinannya.
0: Ada dua kemungkinan. Karena kita nggak bisa juga nih nyalahin teknologi itu. Tetapi itu kita kembalikan cara kita memanfaatkan teknologi tersebut.
2: Ya, karena kalau misalnya kita gunakan teknologi untuk belajar, untuk berkarya, untuk berkembang, untuk berekonomi, itu sangat menguntungkan kita. Tapi kalau kita buat teknologi ini sebagai hal-hal yang menyia-nyiakan waktu kita, itu sama aja tidak ya kan Ezi?
0: Karena bisa menjadi sebaliknya jadinya, Jan. Karena kita bisa kehilangan banyak waktu, banyak waktu yang terbuang sia-sia gitu.
2: Terus sulit fokus tentunya. Nggak terlalu bergantung sama media sosial. Emang Ezi, kalau misalnya lagi senggang itu perlu media sosial nggak sih untuk refreshing?
0: Pastinya, Jan, karena minimal sih untuk ngebuka Instagram, nanya-nanya kabar, atau WA deh, WhatsApp, untuk nanya-nanya kabar. Atau misal kalau misalnya emang udah buntu banget nih sama tugas, bisa juga kita nanya sama teman kan, lewat WA gitu, biar kita nggak kebingungan sendiri.
2: Ya, bahkan teknologi ini bisa kita gunakan sebagai schedule diri kita ya?
0: Iya, schedule diri.
2: Apalagi udah ada aplikasi-aplikasi dari Play Store ya, Ezi?
0: Play Store, aku ada tuh satu aplikasi emang aku pakai banget tuh, Jan. Biasanya aku untuk nyusun schedule aku itu di malam hari sebelum aku tidur. Aku susun schedule apa aja yang akan aku lakukan besok hari, mulai dari aku bangun sampai aku tidur lagi.
2: Tentunya dari hal-hal yang kecil kayak berdoa dulu.
0: Iya, berdoa dulu pastilah. Deh, berdoa bangun tidur, terus membereskan tempat tidur sampai nantinya aku pergi kuliah atau nanti udah balik kuliah.
2: Ya. Nah, gimana sih menurut Ezi cara agar kita bisa memanfaatkan teknologi ini semaksimal mungkin tanpa kita tuh tercecer dari kehidupan yang baik gitu, Ezi?
0: Oke, ini tips dari aku ya, Jan.
2: Yeah.
0: Untuk para pendengar dan juga untuk Pojan, kalau misalnya pengen banget nih memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Nah, dari yang pertama itu batasi waktu penggunaan media sosial, Jan.
2: Wah, berarti kita tuh buat schedule-nya tuh misalnya kita cuman 5 sampai 30 menit untuk bermain HP lah misalnya. Nah, nanti selanjutnya kita lanjut belajar sampai tugas kita selesai. Terus setelah kita tugasnya selesai, boleh kita lanjut bermain lagi sebentar.
0: Iya.
2: Jangan terus-terusan ya, Ezi.
0: Terus-terusan. Aku ada satu tips nih untuk membatasi waktu penggunaan ini. Misalnya kita mengerjakan tugas, pakai rumusnya itu 50-10. 50 untuk kita ngerjain tugas dan 10 menit untuk istirahat.
2: Wow.
0: Biasanya aku pakai timer, itu ada timer lucu dari YouTube. Biasanya aku muter itu tuh, Jan, kalau lagi ngerjain tugas, biar kita apa ya, okay, aku akan ngerjain tugas ini, aku akan nyelesain tugas ini. Nanti ada istirahatnya 10 menit.
2: Oh, jadi tambah semangat ya Ezi untuk belajar. Jadi nggak terpaku untuk belajar, tapi nanti ada jeda untuk istirahatnya.
0: Iya.
2: Nah, di 10 menit itu Ezi untuk refreshing.
0: Apapun itu, baik itu kalau misalnya refreshing bisa lewat HP atau kita sekedar tidur-tiduran aja nggak apa-apa sih, Jan. Untuk
2: enjoy
0: aja, yeah. Tapi biasanya sih main HP bentar lah ya.
2: Iya. Yeah. Nah, lalu tentunya kita harus menggunakan atau cari konten yang memberikan nilai positif, edukatif, bahkan ekonomis ya, Ezi.
0: Ekonomis, iya dong. Karena kita juga kalau mau kayak teknologi, kita butuh pakai data.
2: Iya, kuota.
0: Kuota, paling
2: juga. Gitu. Untung-untungan kalau kita gunain wifi, tapi gunain uang juga ya.
0: Uang juga, kita harus bayar wifi juga, walaupun ya lebih kecil sih daripada kalau kita menggunakan pakai data.
2: Iya, tentunya dengan kita menonton konten-konten yang positif, konten-konten yang edukatif, kita tuh bisa belajar, bisa mengetahui akan sesuatu hal. Jadi kalau misalnya kita bahas kita nonton tentang FOMO aja, tonton standar-standar yang gak perlu lah untuk kita. Jadi ujung-ujungnya kita banding-bandingkan diri dengan orang lain kan sama aja sama kayak kita tuh merendahkan diri kita sendiri ya Ezi.
0: Iya, merendahkan diri. Itu kurang banget gak sih Jan?
2: Kurang banget. Karena seharusnya tuh dia bangga sama dirinya sendiri. Karena Tuhan udah ciptain Tuhan dia sebaik-baik mungkin ya Ezi.
0: Iya, kita punya tupoksi kita masing-masing. Nah, ada juga nih Jan, tips dari aku juga, itu kita jangan mudah percaya sama semua informasi yang beredar. Selalu lakukan pengecekan fakta terkait berita tersebut.
2: Oh, ini yang kita khawatirkan ya, karena hoax-hoax bisa berkembang dari mana aja, kapan aja, bahkan dari sesuatu yang gak terduga-duga. Ezi pernah kena hoax gara orang lain nih?
0: Kena hoax enggak sih Jan, cuman
2: hampir
0: karena emang beredar di media sosial dan teman-teman juga ngedistract gitu loh, ini benar loh Ji, ini kejadiannya, cobalah kamu cari di sini situs ini. Jadi kayak ya udah mulai percaya,
2: udah mulai was-was
0: ya beneran nggak sih gitu. Cuman ternyata kita lihat-lihat lagi faktanya, kita cari dari berbagai sumber terpercaya, ternyata itu hoax ya, jadi
2: tentunya kita harus cek faktanya lebih jelas ya, karena beberapa data yang diberikan itu sebenarnya nggak lengkap. Jadi makanya kita mudah percaya. Bahkan banyak hal yang bikin kita salah kaprah. Tentang sesuatu, Ezi.
0: Nah, kayak yang sekarang lagi viral itu kayak yang pocong, begal pocong itu lah.
2: Itu menurut Ezi hoax atau asli?
0: Kita nggak, kalau yang itu tuh kita belum tahu nih Jan, entah benar atau enggak. Tapi kita di sini sebagai
2: mahasiswa
0: kita waspada aja kalau misalnya memang terjadi, karena kita juga banyak kegiatan ya di malam hari. Sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi pasti banyak juga kegiatan di malam, jadi ya itulah pentingnya berhati-hati.
2: Benar, kita memang gak harus langsung percaya akan sesuatu dari media sosial, tapi kita perlu waspada juga ya Ezi.
0: Iya, waspada.
2: Nah, kita gak boleh takut nih akan sesuatu.
0: Yang penting kita, ya udah kita cari aja faktanya terlebih dahulu. Jangan terlalu nanti berumbar-umbar di media sosial, ini benar loh terjadi, tapi pada akhirnya ternyata itu hoax semuanya. Waduh. Jadi kita ya dengerin aja dulu.
2: Yang dengerin, kita cari datanya, cari validitasnya.
1: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik.
2: Nah, balik-balik ke media sosial lagi nih Ezi. Ezi sering kan nonton video Reels di Instagram?
0: Iya, sering banget Reels.
2: Nah, berarti pernah nggak Ezi ngerasa kecanduan akan media sosial nih?
0: Kalau dibilang iya Jan, karena ya kenapa ya? Kalau dalam sehari itu kita kan kuliah lama tuh, bisa jadi 3 matkul dalam sehari itu udah membuat otak mumet banget.
2: Otak buntu ya.
0: Buntu. Jadi kayak mending refreshing lewat Instagram, karena di Instagram itu banyak tuh video-video lucu yang membuat kita emang relax gitu Jan.
2: Langsung kayak kelar lah rasanya, letih kita. Tapi jujur aku juga loh Ezi, kayak butuh banget media sosial. Tapi aku usahain gak sampai kecanduan. Karena aku ada kelas nih dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu nonstop Ezi. Cuman jedanya waktu istirahat zuhur aja. Istirahat, sholat, makan. Nah waktu makan tuh barulah aku ada yang refreshing untuk diri aku sendiri, sambil nonton Reels atau main game lah sedikit. Biasalah hobi laki-laki.
0: Iya, yang cowok-cowok biasanya itu. Tapi gak dipungkiri cewek juga Jan, termasuk aku juga main game gak?
2: Ezi main game? Iya. Main game apa Ezi?
0: Aku main ML, Magic Cheese, Free Fire enggak sih? Enggak bisa tembak-tembak aku.
2: Wah.
0: Aduh, pendengar main juga enggak? Main bisa mabar bareng nih, bareng aku sama Pojan.
2: Bisa langsung kepoin kita aja ya.
0: Iya,
2: kepoinnya
0: iya, nanti kepoin aja. Nah, kira-kira nih dalam sehari itu Jan biasanya menggunakan teknologi atau media sosial itu berapa lama sih Jan, kalau dikira-kira?
2: Waduh, kalau jujur nih aku, kalau untuk penggunaan atau kadang aku kan dikit-dikit buka HP untuk balas chat orang tua atau balas chat teman, karena memang ada butuh, terus teman juga ada butuh ke kita kan.
0: Iya.
2: Jadi kira-kira itu 21 jam paling banyak ya
0: 21.
2: Dalam sehari.
0: Yang benar aja deh.
2: Yang benar.
0: Dalam sehari itu aja.
2: Tapi gak setiap hari, Ezi.
0: Oh gitu.
2: Ya kali setiap hari. Paling waktu hari libur itu bisa sampai 21 jam. Nah kalau hari-hari biasa biasanya 18 jam atau 16 jam itu udah cukup sebenarnya.
0: Ya.
2: Walaupun aku gak liatnya tuh non-stop ya.
0: Non-stop.
2: Paling nanti aku buka sebentar, nanti simpan
0: nanti buka lagi ya. Ketika kita butuh aja ya kita buka ya, Jan.
2: Nah, menurut Ezi nih, kalau dilihat-lihat media sosial nih lebih banyak memberi manfaat atau tekanan gak sih untuk kita sebagai Gen Z dulu nih?
0: Sebagai Gen Z, oke, kalau dari aku sendiri Jan, setengah-setengah sih, karena ya apa ya, kalau misalnya manfaat pasti memberikan manfaat, contohnya aja untuk kegiatan sehari-hari kita aja. Seperti schedule tadi, kita bisa menggunakan itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk tekanannya lebih ke ini, Jan. Karena waktu rasanya sekarang berputar secara cepat rasanya. Jadi gak cukup rasanya dalam sehari, 24 jam dalam sehari itu aku rasa gitu.
2: Ya, memang kita gak, karena kita terlalu fokus nih sama dunia maya, sampai lupa-lupa waktu udah berjalan begitu cepat. Padahal sebenarnya waktu sama aja ya untuk lajunya. Tapi kalau menurut aku nih Ezi, sebenarnya teknologi ini lebih banyak memberikan manfaat loh daripada tekanan. Tergantung cara kita menggunakan. Karena kalau kita menggunakan secara bijak, itu contohnya dalam penelitian kan juga banyak menggunakan teknologi. Kayak mencari sumber referensi, sumber tata cara kita meneliti dengan baik. Nah, itu juga salah satu fungsi manfaat teknologi. Apalagi di bidang pendidikan. Karena kita butuh upgrade dalam bidang pendidikan juga kan.
0: Gak terpaku sama buku dan apa referensi jurnal aja. Nah, ya
2: jurnal aja.
0: Tapi kita juga bisa nih nyari jurnal ataupun buku secara online ya kan Jan.
2: Ya melalui e-book.
0: E-book
2: ya.
0: Atau kita beli secara online kan maksudnya juga lewat teknologi
2: ya. Karena kalau kita mau cari buku nih di perpustakaan terdekat, kadang itu cuma bisa dipinjam. Dan buku yang bisa kita pinjam tuh cuman bisa terbatas karena udah diambil sama orang lain kan. Makanya kita perlu juga media sosial untuk membeli kebutuhan kita, terutama untuk kebutuhan pendidikan.
0: Iya.
2: Nah, kalau tekanannya ya, kalau menurut aku terlalu fokus melihat teman-teman yang FOMO di luar sana, yang mengikuti standar-standar orang lain. Nah itu sebenarnya bikin hati aku sedih ya, karena sebenarnya mereka tuh punya kemampuan yang gak dipunyai oleh orang yang di standarnya itu.
0: Dia punya keahlian dia sendiri, tapi dia gak mempelajari itu makanya dia berambisi untuk jadi orang lain, Jan.
2: Tapi sebenarnya bukan karena dia gak takut ya untuk membuat untuk membangkitkan keahliannya, tapi dia tuh kurang percaya diri sebenarnya.
0: PD-nya yang kurang ya.
2: Karena dia menganggap apa yang dilakukan oleh orang lain itu lebih keren daripada apa yang dia lakukan. Padahal kalau kita lihat dari sisi pandang orang lain, sebenarnya dia tuh termasuk orang lain. Dan kalau dia melakukan hal hebat, berarti dia hebat.
0: Iya, itulah itulah gunanya percaya diri itu penting ya Jan.
2: Ya benar banget. Nah Ezi, sekarang followernya ada berapa nih Ezi?
0: Aduh, followers aku di bawah 1000 Jan. Gak usah ditanya deh Jan.
2: Waduh, kayaknya menurut Ezi nih, aku juga di bawah 1000.
0: Aduh, tapi kita percaya diri aja dulu Jan. Dengan kita di media sosial kita mulai untuk membranding diri kita, mulai dari kegiatan sehari-hari kita yang memang hal itu positif dan juga memberikan manfaat dan memberikan manfaat untuk orang lain juga. Kita juga bisa mulai dari hal kecil itu dulu Jan.
2: Ya tentunya dari hal kecil. Seperti pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Berarti jumlah follower gak mempengaruhi rasa percaya diri Ezi ya.
0: Enggak. Yang penting kita lanjut aja, gas terus.
2: Gas terus, pantang mundur ya Ezi.
0: Pantang mundur.
2: Oke.
0: Nah, itulah guys, gimana nih menurut dari pendengar, itu kita dikuasai atau dikendalikan oleh teknologi atau malah kita yang mengendalikan teknologi, itu kembali ke pandangan masing-masing.
2: Ya, masing-masing. Kembali ke cara kita menguasainya. Cara kita untuk menghadapinya.
0: Kita memakainya.
2: Karena sebenarnya harusnya kita lah yang ngendaliin teknologi, bukan teknologi yang ngendaliin kita ya.
0: Karena ya kalau misalnya kita sudah dikendalikan oleh teknologi, kita bakalan jadi orang yang memang rugi, merugi.
2: Merugi ya. Sana sini harus ngikutin orang lain.
0: Sana sini jadi
2: padahal diri kita punya kemampuan yang lebih ya sebenarnya dari orang lain.
0: Kita bisa memanfaatkan teknologi secara cerdas, produktif dan juga bertanggung jawab terhadap itu.
2: Nah, tentunya teknologi dapat membantu kita untuk berkembang ya, Ezi. Belajar dan berkarya seperti teman kita Sur tadi dengan dia melakukan endorse dengan dia streaming walaupun gak selama. Yang 24/7 itu ya. Tapi dia udah meraup penghasilan. Wow, aku sangat bangga sebenarnya buat teman-teman terutama teman-teman Pro 2 yang
0: berpenghasilan melalui teknologi, walaupun mulai dari hal kecil itu, followers sedikit ya udah gas aja gak apa-apa gitu.
2: Yang penting percaya diri,
0: percaya dulu.
2: Oke,
0: itulah pembahasan kita mengenai menguasai teknologi atau dikuasai teknologi. Jangan lupa dengerin kita di aplikasi RRI Digital
2: atau kepoin kita di @RRIPro2 dan @SigmaRadio UKKPK.
0: Untuk itu aku Ezi pamit.
2: Aku Pojan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wish you all the best and see you next. Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
1: The Noise in ZH.
0: Keep it real, keep it jazzy.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: punya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama.

0: Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

90,8 FM Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat malam. Yes, ketemu lagi sama aku Cynthia Zaini di station 90,8 MHz Produa, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Produa semuanya? Semoga pada sehat walafiat. Happy juga di malam Senin ini ya teman Produa. Karena hari ini dibilang cuacanya cerah, salah banget ya. Hari ini Padang diguyur hujan deras dari tadi siang menuju sore deh. Kalau gak salah ya, tiba-tiba amnesia. Tapi emang hujan deras banget sampai maghrib itu juga masih hujan, tapi sekarang udah reda lagi. Jadi buat kamu yang minggu malamnya atau malam Seninnya tetap mau hangout, tetap mau nongki, kayak masih bisa sih teman Produa. Nah, sambil di jalan dengerin aku di kendaraannya juga bisa banget kan. Atau kamu bisa dengerin aku via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Karena ini minggu malam teman Produa dan kita udah mulai kopstengnya, kopi setengah ya. Sambil ngopi kali ya, yang minggu malamnya gak kemana-mana dengerin aku, bisa banget nih join di kopsteng tonight. Caranya telepon ke nomor kita di 0751-27482 atau di 0811-66-55908 via WhatsApp. Atau juga bisa, nanti aku bakal spill, kita bakal bahas apa di Instagramnya @rrianis_produapadang atau di RRI Digital dan juga di live TikTok malam hari ini. Ini ada sekian juta orang yang nonton, gak bercanda, gak begitu banyak ya teman Produa. Karena aku yakin banget minggu malamnya juga pasti pengen ya sedikit banyaknya refreshing otak dulu sebelum menghadapi hari Senin yang berat lagi ini. Aduh, cepet banget ya minggu ke Senin tuh, jaraknya kayaknya cuma 1 jam deh teman Produa. Padahal udah seharian ya kita melalui hari Minggu ini teman Produa. Alright, setiap minggu malam tuh kita ngebahas tentang childhood memories atau masa kenangan masa kecil. Nah, spesifiknya temanya malam hari ini tuh aku pengen nanya sama kamu semuanya. Ini kan sekarang kalau yang Gen Z, Gen Z tuh kira-kira udah usia 20 tahunan ke atas kali ya. Ada yang masih 19 di sini? Aku mendengar samar-samar ada. Tapi kalau misalnya kamu bisa balik ke masa kecil atau kamu bisa ngelihat diri kamu di masa kecil dengan versi diri kamu yang sekarang, kamu tuh mau bilang apa sih sama kamu yang waktu itu masih toddler, masih kecil dengan posisi yang sekarang, kayak kamu udah kerja, udah ngasilin uang sendiri maybe, atau udah lulus kuliah. Banyak banget ya yang udah kamu laluin untuk sampai ke umur yang bisa dibilang udah mature, udah dewasa gitu ya, udah melewati fase-fase remaja atau fase-fase yang kayaknya berat banget untuk lewatin, ternyata terlewatin juga. Nah, mau bilang apa? Tadi aku udah nanya beberapa ke teman-teman di TikTok, teman-teman online, ada yang jawab gini. Mau bilang ke si kecil dulu kalau maling mangga itu harus bawa asoy. Plastik, kantong kresek kayaknya nih maksudnya, biar banyak dapat. Waduh, jangan gitu. Aduh, ini infansnya enggak baik nih, jangan ditiru teman Produa. Tapi lucu ya, emang ada aja kayaknya hal-hal yang kita lakukan semasa kecil yang kita sekarang kalau diinget-inget tuh gak expect, kok aku dulu kayak gitu ya ternyata gitu. Nanti aku bakal lebih lanjut bahasin ini sembari nunggu penelpon teman Produa, dan kamu juga bisa request lagu di sini, bisa request lagu kesayangan, kesukaan, sambil salam-salam sama orang yang tersayang. Tadi juga ada yang nitip salam deh sama mantannya kayaknya. Enggak, nanti aku bacain ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita mau ini dulu kali ya, mau warming up dulu sama lagu dari It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Enjoy!

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi di Klopsteng malam hari ini, teman Pro 2. Sekarang udah jam setengah 10 lewat 8 menit alias jam 21.38. Gimana? Udah ketemu, mau ngobrol apa sama diri kamu waktu yang kamu mau ngomong apa di diri kamu versi kecil dulu dengan POV dari kamu yang sekarang gitu. Kalau aku ya, I'll go first. Aku kayaknya bakal bilang ke diri aku yang masih kecil, jangan jadi anak yang cengeng. Karena ternyata hidup ketika dewasa tuh jauh lebih menyakitkan dan banyak banget hal-hal yang gak akan kamu sangka-sangka terjadi. Jadi cobalah untuk kuat dari kecil. Cobalah untuk tidak jadi anak yang yang kuat gitu, yang tangguh pas kecil. Jadi gedenya juga tangguh gitu. Sekarang bukan yang gak tangguh sih, cuman ya ternyata hidup dewasa itu tidak seseru yang dibayangkan ketika masih kecil. Mungkin kalian atau teman-teman Pro 2 tuh sering banget denger ya, banyak yang bilang ternyata dewasa gak semenyenangkan itu ya, ternyata dewasa itu berat ya gitu. Tapi kita lupa dulu waktu kita kayaknya masih SD atau SMP, SMA gitu, sering banget keluar obrolan, ih pengen cepet gede gak sih, pengen cepet-cepet bisa pergi kemana-mana sendiri, pergi ke sini sendiri. Tapi ketika kita beneran sendiri ketika dewasa, itu jadi hal yang sometimes menyedihkan buat beberapa orang, tapi buat sebagian yang lainnya tuh justru jadi menyenangkan karena mungkin emang tipikalnya kayak gitu. Nah, kalau kamu pengen bilang apa nih ke diri kamu yang masih kecil jika dibandingkan dengan diri kamu yang sekarang yang udah melalui banyak hal gitu. Kenapa deep banget ya minggu malamnya, teman Pro 2. Tadi aku udah baca juga, by the way, aku sambil live TikTok RRI Pro 2 Padang. Ada yang banyak bilang ke diri dia masih kecil. Ntar ya, kita scroll dulu. Lucu-lucu banget, teman Pro 2. Ada yang bilang ternyata masa kecil itu banyak plot twist. Masa besar atau masa dewasa tuh banyak plot twistnya katanya. Tapi buat kamu yang pengen join bisa banget ya, teman Pro 2, di 0751 27 482 via call reguler atau di 0811 66 55 908 via WhatsApp, dan juga bisa ngomen-ngomen di TikToknya kita nih katanya. Mau bilang ke si kecil dulu, kalau jadi dewasa itu gak seenak pas dewasa dirimu cuma ada PR hari-hari gitu katanya, pekerjaan rumah. Ya emang sih, kalau pas kecil kan kita fokusnya sekolah, main, belajar gitu. Tapi kalau misalnya pas dewasa kayaknya udah banyak banget yang difikirkan, yang bikin overthinking, yang bikin kita kayak hidupnya stressful. Terus udah mikirin, udah di fase yang mikirin besok bisa terlalui gak ya gitu. Padahal kayaknya waktu kecil otak kita gak nyampe mikir sampai sana gak sih, teman Pro 2. Kayak enjoy the life banget gitu loh. Alright, aku masih nunggu kamu buat nelfon di 0751 27 482. Ini by the way kalau Tajudin lagi dengerin atau siapapun yang lagi dengerin ini, karena Din telepon, kamu bisa nelfon kapanpun ya, teman Pro 2, kalau backsoundnya udah masuk. Kalau kamu udah denger backsound ini, nah itu artinya kamu udah bisa nelpon, teman Pro 2. Teleponnya di 0751 27 482 atau 0811 66 55 908. Kalau gitu, tadi ini request lagu Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Kita puterin dulu ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Gali lagi logi.
5: Aduh, haus nih.
4: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
5: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
8: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
9: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kopsteng malam hari ini. Alright, teman Pro 2. Gimana? Udah ketemu? Mau bilang apa ke diri kamu yang masih di masa kecil gitu? By the way, ini kita dapat pesan di WhatsApp teman Pro 2. Selamat malam, Bapak Ibu penyiar RRI Padang. Selamat malam, semoga selalu sehat, semoga dimudahkan dalam setiap tugas dan senantiasa membawa manfaat bagi para pendengar. Amin. Malam ini Ibu ingin request lagu Sang Dewi dari Leodra untuk menemani suasana malam. Oke, nanti kita puterin ya Bu lagu Sang Dewi. Oke, ini ada telepon teman Pro 2, kita coba angkat dulu. Oke, ya sabar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Kak Judin.
1: Hai juga, Kak Jin.
0: Apa kabar?
1: Baru sembuh dari batuk.
0: Oh iya, kamu batuk?
1: Iya, baru sembuh kemarin.
0: Oh, waduh, cepat sembuh ya.
1: Udah sembuh.
0: Oh, udah sembuh. maaf. Udah makan malam belum?
1: Udah. Jam 6 sore tadi.
0: Oh, gitu. Syukurlah. Sekarang jam berapa sih di sana sekarang?
1: Jam 11 lewat.
0: Waduh, udah jam 11 aja.
1: Jadi 1 jam, kalian bedanya 1 jam.
0: Iya, cepet banget ya.
1: Iya, cepet dong di sini.
0: Oke, nah kita malam hari ini tuh temanya ngebahas childhood memories. Kamu mau bilang apa ke diri kamu yang masih kecil? Kamu yang sekarang ya?
1: Aku yang sekarang untuk diri yang masih kecil dulu.
0: Iya. Gitu. Mau bilang apa?
1: Terima kasih sudah bertahan karena aku waktu kecil itu sering sakit.
0: Oh, kamu waktu kecil sering sakit? Sakit apa?
1: Iya. Nggak tahu apa ya, kayak tiba-tiba pingsan nggak sadarkan diri.
0: Oke. Berarti kalau sekarang ini ya, sekarang udah mendingan, berarti udah nggak sering sakit lagi atau masih?
1: Udah nggak sakit. Mungkin kalau sakit kayak flu aja gitu, yang barusan batuk gitu.
0: Oke.
1: Aku sakit itu koma 3 hari gitu waktu itu.
0: Koma 3 hari?
1: Ya, nggak sadarkan diri 3 hari.
0: Wah, yes. Itu kapan? Umur berapa kamu masih inget nggak? Ya ampun.
1: Itu waktu umur berapa ya? 7 tahun apa 6 tahun?
0: Masih
1: 7 tahun banget.
0: Masih kecil banget ya kamu berarti waktu itu.
1: Ya betul. Jadi aku dijagain sama mama.
0: Oke.
1: 3 hari.
0: Jadi terima kasih gitu ya buat diri kamu yang dulu yang kecil udah bertahan sampai sekarang kamu udah sedewasa ini gitu ya.
1: Iya, aku juga waktu itu kayak mikir, wah kalau udah kayak gitu kan mana bisa bertahan ya, apalagi udah 3 hari gitu.
0: Iya, tapi
1: enggak sadar lagi. Gitu.
0: Iya, tapi masa alhamdulillahnya kecil juga, gitu. Masih dikasih kesempatan, alhamdulillah ya.
1: Iya, gitu. Kayak masih belum apa aja gitu, masih belum
0: nyangka.
1: Betul.
0: Oke. Ada lagi gak yang pengen kamu bilang selain makasih udah bertahan gitu?
1: Iya, karena aku juga menyadari hidup ini memang harus dinikmati karena cuma sekali juga. Kalau kita pun gak menikmati juga nanti kita nyesel.
0: Ya benar. Oke deh. Ya ampun, semoga itu sebenarnya kamu menyampaikan itu ke diri sendiri yang sekarang dan bisa banget sih tersampaikan karena di dalam diri kita tuh masih ada inner child yang setiap orang tuh pasti punya. Jadi aku berharap dengan kamu ngomong kayak gini, kamu udah ngasih refleksi ke diri kamu yang masih kecil itu yang ada di dalam tubuh kamu untuk ya ngasih afirmasi positif kalau udah stay strong lah ya, udah bertahan. Semoga kamu nggak dikasih ujian yang kayak gitu lagi, udah cukup deh. Ya nggak sih?
1: Iya, tapi untungnya walaupun aku sering sakit, untung punya mama yang perhatian, jadi kayak diperhatikan terus gitu tiap sakit waktu dibawa ke dokter gitu.
0: Oh my god, how lucky kayak, you are.
1: Kayak cuma demam aja, tapi kayak udah lama nggak turun.
0: Iya.
1: Bawa ke dokter gitu.
0: Eh kamu kayak lagi nangis, kok nggak nangis kan?
1: Gitu deh.
0: Aku terharu. karena kamu ya. Bilang mama yang perhatian.
1: Tapi yang bikin nanti lebih sedih lagi itu mama udah gak ada sekarang.
0: Aduh, jangan gitu ya. Dong, ya ampun.
1: Ada dari 2019 mama.
0: Ya Allah, kamu kuat banget sih. Duh, makasih ya udah ya. Cerita ini ya.
1: Mau nggak mau gitu ya.
0: Iya iya iya. We have to be strong. Iya.
1: Ya kita sebagai anak, sebagai orang tua di sana mesti mama juga pengen biar aku tuh di sini nggak sedih gitu.
0: Iya iya iya. Iya, aduh, udah semoga
1: di, udah dihidupin, udah diurus sampai besar gini.
0: Aduh, jangan bikin aku nangis dong, aku jadi sedih. Aduh, semoga mama kamu dengar ya. Semoga kamu bisa. Mari kita tarik nafas terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Semoga mama kamu yang udah merawat kamu pas kamu masih kecil itu bisa bangga banget karena sampai sekarang kamu bisa bertahan, sampai sekarang kamu bisa kuat, dan akhirnya diri kamu yang masih kecil itu juga harusnya bangga sama diri kamu yang sekarang karena udah kuat banget. Semoga kamu sehat-sehat selalu. Paling penting jaga kesehatan deh kalau kata aku ya.
1: Iya, aku kayak ngerasa beruntung aja punya mama yang seperti itu meskipun udah sekarang udah gak ada gitu.
0: I'm so sorry. Oke.
1: Yang aku miliki gitu.
0: Oke, okay, kamu beruntung banget. Jadi harus tetap, kalau sekarang kan posisinya kita cuma bisa ngirim doa ya sama beliau gitu. Jadi aku pun berdoa semoga siapapun, walaupun aku nggak kenal sama mama kamu, tapi terima kasih karena ya udah jadi ibu yang hebat. Karena kita sama-sama tahu di dunia yang sekarang ini nggak semua orang beruntung dapat kasih sayang dari orang tuanya gitu. Aduh, kita gak usah sedih-sedih deh hari ini. Aku jadi mau nangis, tapi aduh jangan deh ya. Ya udah kalau gitu kita makasih ya udah sharing-sharing. Kamu mau diputerin lagu apa dan mau salam-salam kemana malam hari ini?
1: Ya aku belum nanya dua pertanyaan penting sebelum mau ke lagu.
0: Kamu mau nanya sama aku, nanya apa? Boleh-boleh.
1: Apa kabar?
0: Aku?
1: Ya.
0: Aku kabar baik, alhamdulillah. I'm good. Terima kasih ya udah nanya.
1: Udah makan?
0: Aku udah makan. Tadi aku makan snack. Ini aku makan ada apa? Waffle coklat gitu. Gitu. Karena aku enggak yang makan berat banget malam hari ini. Cuman akhir-akhir ini aku agak sedikit capek aja sih. Makasih udah nanya ya. Karena banyak banget hal-hal yang aku kerjakan dan bikin aku tuh jumping ya, gitu jadwalnya. Iya, kemarin aku malam, sekarang aku malam, tapi tuh dari siang ke sorenya aku tuh enggak yang istirahat gitu. Ada sesuatu juga yang aku kerjakan di it makes me agak sedikit capek.
1: Gimana aku juga telepon loh.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Maaf ya enggak aku angkat.
1: Diangkat tapi kamunya ngomong terus enggak di itu.
0: Oh. Enggak masuk ke earphone-ku.
1: Oh gitu.
0: Enggak masuk, aku enggak denger apa-apa, jujur.
1: Tapi teleponnya udah keangkat.
0: Tapi teleponnya udah keangkat. Oh my god, maaf ya.
1: Kalau itu tadi memang. Iya, kalau aku enggak maafin, aku enggak mungkin gabung lagi malam ini.
0: Iya,
1: enggak mungkin aku dengerin siaran kamu lagi.
0: Iya, jangan marah ya, jangan marah sama aku ya.
1: Enggak akan aku marah sama penyiar favorit aku.
0: Oh my god, terima kasih. Ya udah deh kalau gitu, mau request lagu apa?
1: Request Chapel One ada nggak?
0: Apa?
1: Chapel One ada nggak?
0: Chapel One? Chapter One?
1: Chapel One.
0: Bisa? Jangan, aku kurang dengar dengan jelas.
1: Ininya Chapel One ada nggak?
0: Dari?
1: Itu penyanyinya Chapel One, Chapel One.
0: Oh, kalau judulnya?
1: Judulnya Good. Good luck, baby.
0: Good luck, baby.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam dulu boleh.
1: Salamnya buat kamu aja yang sekarang, buat bikin aja.
0: Oh, makasih. Ah, buat aku doang. Buat yang lain enggak?
1: Buat yang lagi dengerin, kan aku enggak tahu siapa yang dengerin.
0: Oke deh.
1: Buat yang lagi share malam.
0: Oke, okay, thank you ya.
1: Sama-sama. Ada lagunya?
0: Good luck baby ya. Good luck babe ya.
1: Iya. lebih ada.
0: Lu adanya bukan good luck, adanya good loving sama good life. Yang lain mau nggak?
1: Dari dia penyanyi itu. Gitu.
0: Dari dia?
1: Iya. Oke, lain aja deh. Maroon 5.
0: Maroon 5, oke. Okay. Ya. Maroon 5 yang lain aja, bebas. Memoris kali ya.
1: Ya udah deh.
0: Oke.
1: Biar enggak ribet.
0: Thank you ya, Tajirin, sehat-sehat.
1: Iya juga kesehatan, sampai ketemu lagi ya.
0: Iya, sampai ketemu lagi. Bye bye.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi penelpon dari Minahasa, jauh banget dari Sulawesi. Teman Pro 2 nelponin ke sini, dia selalu nelpon. Jadi buat kamu yang pengen nelpon masih bisa banget. Sampai di jam 11 aku masih bisa terima teleponnya di 0751-27482 atau di 0811-665-5908. Requestnya bisa juga ya sampai di jam 11, tapi kamu nelponnya kalau ada denger backsound Kopstengnya ya, Teman Pro 2. Kalau gitu kita puterin dulu lagu yang di request sama dia, barusan yang nelpon ada Memories, sesuai banget sama tema malam hari ini.

0: 24.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 90,4 Damar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, we're back again di station 90,8 MHz yang bisa kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz, teman Pro 2. Tadi kamu dengerin lagu Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Aduh, itu lagu legend banget gak sih, teman Pro 2? Salah satu original soundtrack dari film yang fenomenal juga, judulnya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Pasti udah gak asing lagi sama nama Hayati gak sih? Nah itu tuh tokoh utama, main karakternya sama si cowoknya yang diperankan sama, aduh aku lupa nama aslinya. Dia tuh mirip banget sama Vino, by the way, si cowok ini. Coba tolong reminder, kasih aku reminder sosok ini. Kita cari aja kali ya, teman Pro 2. Karena yang paling ikonik kayaknya si Hayatinya nih, teman Pro 2. Dia yang diceritakan dalam lagu itu ceritanya gitu. Oh, sorry aku inget Herjunot Ali nama pemeran utamanya. Nah benar banget Herjunot Ali. Nah tadi itu di request sama salah satu teman Pro 2 kita di WhatsApp ya, katanya dia request lagu itu dan dia mau bilang ke diri dia yang masih kecil. Aku bacain dulu ya, kalau dari dia pengen bilang, bentar, terima kasih udah kuat dan berjuang sejauh ini. So proud of you diriku, katanya gitu. Kebanyakan itu gak sih teman Pro 2 yang pengen kita bilang ke diri kita yang masih kecil dengan dari diri kita yang sekarang yang udah dewasa. Kayak thank you, udah staying strong, makasih udah bikin banyak gebrakan-gebrakan gitu ya. Nah buat kamu yang pengen sharing juga tentang yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu di masa kecil, boleh banget telepon di 0751274482 atau di 0811665509 via WhatsApp. Karena kalau teleponnya pakai WhatsApp itu nggak pakai pulsa, jadi kamu bisa teleponan sama aku di sini, teman Pro 2. Tadi udah ada penelpon juga. Nah giliran kamu nih sekarang ini yang nelpon tadi tuh jauh banget loh, dari Sulawesi Utara. Tuh bayangin. Masa kamu yang dekat aja gak ada Alvan sih, teman Pro 2? Tapi nih ya teman Pro 2, emang banyak banget hal-hal yang waktu kecil itu pengen kita ulang ya. Pas kecil kayaknya pengen banget untuk bisa, diri kita yang sekarang tuh kayaknya pengen balik lagi ke diri kita di masa kita kecil. Karena ada banyak hal yang waktu kecil tuh terasa menyenangkan, tapi pas gede kita udah gak bisa rasain lagi. Nah kayak gitu-gitu tuh yang kita bakal kangenin. Apalagi kalau masa kecil kita tuh sangat-sangat memorable, banyak hal-hal yang terjadi dan itu jadi kenangan yang baik di ingatan kita. Cara requestnya gimana kak? Dari iseng-iseng boleh banget requestnya di komen live ini bisa, atau kamu request di 0811665509 via text WhatsApp, chat message, atau di 0751274482 sambil teleponan sama aku, okay? Ini dia nggak bilang sesuatu buat masa kecil, cuman dia nge-WhatsApp, assalamualaikum kak, selamat malam juga. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Makasih ya, makasih banyak udah selalu hadir dan siaran yang menghibur. Amin, terima kasih. Boleh dong, boleh banget buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget request. Katanya mau request lagu Sang Dewi dari Leodra. Sang Dewi.
1: Walaupun dirimu tak bersayap.
0: Itu bukan lagunya. Ya dong. Kita cek dulu ya lagunya. Aku sampai gemeter nih mau typing lagunya, teman Pro 2. Oke, kita puterin ya lagu Sang Dewi abis ini. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2. Aku bakal balik lagi sembari nunggu telepon. Ingat ya kalau udah bunyi back sound itu tandanya kamu udah boleh nelpon. Oke, back sound kayak gini. Nah, gitu biar keangkat sama aku, karena kalau dalam lagu kamu telepon aku nggak bisa ngangkat. Okay? Kita puterin dulu lagu Sang Dewinya dari Leodra featuring Andi Rianto. Here we go.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih.

0: Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich, roti tipis, atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, it's over. Udah jam 22.57, 3 menit lagi menuju jam 11. Jadi kopsengnya udah harus sudahan dulu sampai di sini ya, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di station yang sama. Aduh, kenapa udah siaran closing aja nih aku? Belum. Nanti habis ini, jam 11 sampai jam 12, kamu bakal ditemenin sama One Hour Music Playlist from jam 11 ini sampai jam 12 malam. Jadi nanti aku closingnya di jam 12, teman Pro 2, sebelum jam 12 sih lebih tepatnya. Kalau gitu makasih banget buat penelpon hari ini, buat yang udah komen di live juga, buat yang udah chat di WhatsApp juga, thank you banget. Kita ketemu lagi di Kopsteng edisi besok maksudnya. Nah, untuk closing di Kopsteng ini, sebelum kamu masuk ke One Hour Music Playlist atau Just Music atau Music Only, aku mau puterin dulu lagu Penjaga Hatinya dari Nadif Baslamah.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di Umat.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

0: seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.
1: Sembilan puluh koma delapan FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, yang segenap tim petugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun masa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, pagi hari ini aku Doli Arselina, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, akan menemani kamu di Muda Bertakwa dengan judul Nikmat Allah. Sebelum itu, aku bakal bacain surat Ar-Rahman ayat 1-13 yang akan menjadi landasan ceramah kita pada pagi hari ini.

artinya Yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan bijian-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallahul Azim. Nah, teman-teman Pro 2, surat Ar-Rahman ini merupakan surat ke-55 dalam kitab suci Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 78 ayat yang berisikan kemurahan Allah serta nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada jin dan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di mana sepertiganya menjelaskan kenikmatan di dunia dan 2/3 menjelaskan kenikmatan di akhirat. Di dalam surat Ar-Rahman terdapat pembahasan mengenai beragam nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada makhluk-makhluknya, terlebih khusus kepada golongan jin dan manusia, yaitu nikmat-nikmat kehidupan di dunia dan nikmat-nikmat yang akan diberikan di surga. Surah ini spesial loh. Kenapa? Dalam surat tersebut menjelaskan kemurahan Allah dan kemahabesaran Allah kepada kita sebagai hambanya yang taat dan takut akan azab Allah. Ada 31 ayat yang diulang secara terus-menerus dalam surat ini. Ayat tersebut berbunyi, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Nah, berbicara soal ayat tersebut, kita sepatutnya bertanya-tanya, kenapa? Ada apa? Apa hikmahnya? Kenapa ya Allah mengulang-ulang pertanyaan tersebut? Nah, saya mengutipnya dari ceramah Buya Yahya. Beliau mengatakan, ayat tersebut hanya Allah yang tahu makna dan kandungannya. Para ulama hanya mentakwil lalu mengambil hikmah dari ayat tersebut. Hikmahnya adalah kita perlu banyak bersyukur karena banyak dari manusia yang kurang bersyukur dan kurang merenungi nikmat, yang akhirnya malah menuju kepada kedustaan kita pada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, teman-teman Pro 2, yang mana nih? Orang yang bersyukur atau masih kufur dengan nikmat Allah? Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya. Amin. Dalam setiap selang 1-3 ayat selalu penekanan ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Itu artinya Allah memang benar-benar mengingatkan sekaligus menegur manusia yang lalai akan nikmat Allah. Allah baik banget bukan? Allah nge-spill hal-hal tadi, kemudian kita disuruh mikir, terus nikmat Allah yang mau diingkari itu apa? Allah kurang apa sih? Saking baiknya Allah sampai menekankan ayat tersebut 31 kali. Allah bilang, aku mencintai kalian, maka tidakkah kamu mensyukuri dan merenungi nikmatku? Oke, nah selanjutnya, selain itu Allah juga menerangkan tentang nikmat ilmu. Kita tahu bahwa setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu menjadi sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Ilmu menjadi penentu seseorang mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Namun, seringkali sebagai manusia seseorang lupa akan nikmat tersebut, hingga malas belajar atau malas menuntut ilmu. Nah, aku mau ngajak teman-teman nih, ayo kita semangat untuk menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Kita kejar pendidikan karena dia adalah kendaraan untuk meraih impian kita di masa mendatang. Ingat, untuk menjadi yang terbaik, kamu harus memiliki mimpi yang besar dan semangat untuk mewujudkannya. Teruslah melangkah, karena ilmu mesti kita kejar dan kita cari. Tidak ada kata lelah, tanamkan pada diri kita, bangkit dan semangatlah, meski banyak kegagalan yang kita hadapi.
Jalani aja dulu, lakuin aja dulu. Jika bisa sekarang, kenapa harus nunggu nanti? Ya kan? Jangan terlalu banyak mikir nanti gimana. Kadang malah bikin mentok dan gak kemana-mana. Yang penting, teman-teman Pro2 jangan lupa doa. Karena ikhtiar tanpa doa gak akan sempurna. Dan bisa jadi dalam perjalananmu ketemu kesulitan. Tapi karena doamu yang selalu riuh, ada aja jalan untuk melewatinya serumit apapun. Oke teman Pro2, barangkali itu dulu yang aku sampaikan buat teman-teman semua. Intinya selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Karena semakin kita bersyukur, maka hidup aman dan makmur. Berdua, sudah saatnya aku pamit. Makasih banyak buat kamu yang udah stay tune. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama penyampaian tadi. Terakhir dari aku, burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa rahsia hidupnya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung, sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.

0: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
1: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
2: Apa sih, ngedouble aja? Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
1: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
2: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
1: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
2: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
1: Apaan?
2: Salakku mencintai kekasih orang lain.
1: Iya, malah curhat.

Selamat pagi teman Pro2, Info Pro2 hari ini Senin 15 Juni pukul 06 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro2, Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat pada Piala Asia 2027. Skuad Garuda tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand yang membuat persaingan menuju fase gugur bakal berjalan sengit. Pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional Divaldo Alves menilai Timnas Indonesia berada di grup yang tidak mudah. Namun, ia optimistis bisa bersaing karena kekuatan tim Garuda saat ini sudah jauh berkembang. Menurut Divaldo, perkembangan kualitas talenta lokal yang dipadukan dengan hadirnya sejumlah pemain naturalisasi membuat Timnas Indonesia kini semakin disegani di level Asia. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, juga menyambut positif hasil undian Piala Asia 2027. Ia menyebut kesempatan untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka bagi tim asuhannya meski berada di grup berat.

Informasi berikutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Solok Selatan meminta pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan pembangunan ruas jalan Abai Sangir Sungai Dareh yang menghubungkan Solok Selatan dan Darmas Raya itu sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur hingga tahun 2027. Bupati Kabupaten Solok Selatan Hairunas kepada RRI Padang mengatakan saat ini pembangunan ruas jalan Abai Sangir Sungai Dareh yang menghubungkan Solok Selatan dan Darmas Raya merupakan salah satu prioritas. Jalan tersebut memiliki peran strategis dalam membuka akses wilayah, mengurangi keterisolasian daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hairunas menyampaikan, pembangunan ruas jalan dimaksud juga telah dimulai dikerjakan pada tahun 2026, namun mengingat panjang ruas dan kebutuhan anggaran yang cukup besar, sehingga diharapkan pengerjaan dapat berlanjut dan kembali menjadi prioritas pada tahun mendatang. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat perkembangan kapasitas nagari melalui program pendampingan digital di sejumlah nagari Lokus Nagari Kreatif Hub atau NCA. Monitoring dan evaluasi secara rutin juga dilakukan untuk memastikan hasil pelatihan yang telah diberikan dapat diterapkan secara optimal. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Provinsi Sumatera Barat, Yudha Wardi Usama Putra kepada RRI Padang mengatakan saat ini proses monitoring dilakukan secara virtual. Evaluasi dilakukan setiap minggu untuk melihat perkembangan para peserta setelah mengikuti sekolah lapang, terutama dalam pembuatan akun digital serta pengelolaan konten. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 semuanya. Selamat pagi semuanya teman Pro 2. Selamat berhari Senin. Akhirnya kita di hari Senin lagi ya teman Pro 2 ya. Di hari ini 15 Juni 2026 ya. Aku Obi akan menemani kamu di sepada pagi hari ini teman Pro 2 sampai jam 10. Nanti jam 9 kita sepada di Explorer untuk tema khusus ya. Di Senin pagi ini masih di awal, bukan, di pertengahan bulan Juni nih teman Pro 2. Kalian aku yakin kalian masih tetap ceria ya. Mau awal, mau pertengahan, mau akhir bulan, apa kalau masih di pagi hari ya teman Pro 2, kalian harus tetap semangat. Apalagi kemarin Padang dan sekitarnya alhamdulillah hujan deras ya teman Pro 2 ya, dari siang 3 jam ada teman Pro 2, deras banget, sampai malam juga ada rintik-rintik. Dan alhamdulillah pagi hari ini adem banget teman Pro 2, aku seneng banget. Aduh. Pokoknya tetap aku hari ini happy banget teman Pro 2, karena memang pagi-pagi aku paling suka memang hujan-hujan kayak gini teman Pro 2, adem. Nanti kalau udah ada matahari, wah tambah enak lagi nih gerak nih. Dan aku yakin kalian juga pasti tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Untuk beraktivitas hari ini sambil nyeruput kopi mungkin, sambil nyeruput teh, enak banget ya teman Pro 2 ya. Bawa dong ke Sudirman 12 dong, kasih-kasih ke aku. Yang masih di kasur, bangun. Bangun kalian, olahraga kecil-kecil teman Pro 2. Walaupun memang CFD lewat kemarin ya hari Minggu, tapi hari Senin ini tetap harus olahraga. Olahraga yang ringan-ringan aja teman Pro 2. Olahraga yang gak usah berat-berat, yang penting gerak sana-sini. Selagi masih bisa gerak, lanjut terus teman Pro 2 ya. Jangan lupa ya, aku doain semoga teman Pro 2 selalu sehat selalu. Dan selamat pagi juga bagi kamu yang terus pantengin Pro 2 melalui frekuensi 98 MHz atau dengerin aku via aplikasi RRI Digital. Berarti kamu udah download di Play Store. Berarti keren, pertahankan teman Pro 2, karena enak banget, praktis banget kalau kalian denger radio melalui RRI Digital. Kamu cukup ada kuota dan internet aja teman Pro 2, kamu bisa dengerin, gak usah neteng-neteng radio yang berat itu. Kamu cukup bawa handphone kamu, dengerin di mana aja, di kamar mandi boleh, sambil makan, sambil aktivitas kamu teman Pro 2. Atau teman Pro 2, kalau kalian di depan komputer bisa banget kamu live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih menu searching, terus kamu pilih menu RRI Padang, terus kamu pilih Pro 2. Nah, jangan yang lain. Oke, tenang aja, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, bolos obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak bunda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja ya teman Pro 2 ya. Yang buat nanti nih, yang mau olahraga nih, baru niat mungkin ya, tapi gak apa-apa, keren. Kamu jangan lupa ya, jajanan makanan minuman kamu dibuang ke tempat sampah teman Pro 2, karena kita lagi mencanangkan diri Kota Padang, lagi gencar banget ya untuk Raya Adipura. Jadi apresiasi atau hal-hal yang kamu lakukan sekecil itu pun itu sudah banget berpartisipasi banget teman Pro 2 untuk meraih Kota Padang, meraih Adipura, agar Kota Padang ini jadi kota yang terbersih se-Indonesia. Keren banget gak tuh? Oke lah, biar tambah semangat teman Pro 2, di pagi hari ini aku juga akan putar lagu yang akan bikin kalian semangat. Ini lagu dari Charlie XCX, ini lagu tahun lalu teman Pro 2, tapi ini lagunya enak banget, bikin kalian semangat mudah-mudahan ya teman Pro 2 ya. Judul adalah Talk Talk, check it out teman Pro 2.

0: mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kerinduan para jemaah haji terhadap masakan kampung halaman akhirnya terobati nih, teman Pro 2. Antara begitu mereka tiba di asrama haji Embarkasi Padang pada Sabtu lalu 13 Juni 2026. Setelah lebih dari sebulan menjalani rangkaian ibadah di tanah suci nih ya, aroma dan cita rasa khas Minangkabau menjadi sambutan yang begitu membahagiakan nih, teman Pro 2, bagi jemaah kloter 09 di Embarkasi Padang asal Solo Raya. Momen ini bukan sekedar makan siang biasa nih, teman Pro 2, tetapi juga menjadi pelepas rindu yang udah lama mereka menantikan. Setelah menjalani perjalanan panjang ya di Arab Saudi, para jemaah disambut dengan hidangan khas ranah Minang nih yang telah dipersiapkan secara khusus nih, teman Pro 2. Menu-menu favorit yang akrab di lidah masyarakat Sumatera Barat langsung menarik perhatian para jemaah. Nah, suasana yang awalnya dipenuhi rasa lelah usai perjalanan jauh ya, perlahan berubah menjadi penuh kehangatan dan kebersamaan saat mereka mulai menikmati sajian yang tersedia. Jamuan makan siang tersebut merupakan inisiatif dari langsung dari Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra. Ya, sengaja nih, teman Pro 2, menyiapkan hidangan untuk seluruh jemaah haji sebelum mereka melanjutkan perjalanan pulang ke daerah masing-masing. Langkah ini menjadi bentuk perhatian sekaligus ungkapan rasa syukur atas kepulangan para tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji dengan selamat.

Sebelumnya teman berdua, kegiatan diawali dengan prosesi terserah terima jemaah dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat kepada pemerintah daerah. Setelah rangkaian acara resmi selesai, suasana yang semula formal langsung berubah lebih santai nih. Para jemaah dipersilakan menikmati makan siang bersama sambil berbincang dan berbagi cerita pengalaman selama berada di Tanah Suci. Menurut Ramadhani Kirana Putra, teman berdoa, tradisi menjamu jemaah haji sebelum mereka kembali ke tengah keluarga merupakan kebiasaan yang udah lama nih dijaga oleh pemerintah Kota Solo. Tradisi tersebut dianggap sebagai simbol rasa syukur nih teman berdoa, sekaligus penghormatan kepada para jemaah yang telah menyelesaikan perjalanan ibadah penuh dengan perjuangan. Ia berharap teman berdoa jamuan sederhana itu bisa menjadi kenangan manis sebelum para jemaah kembali menjalani aktivitas sehari-hari di kampung halaman. Dan antusiasme para jemaah terlihat jelas ya selama acara berlangsung. Banyak di antara mereka yang mengaku sangat merindukan nih masakan khas Minangkabau selama berada di Arab Saudi. Salah seorang jemaah bahkan mengungkapkan rasa bahagianya setelah kembali mencicipi gulai pucuk ubi dan jariang yang selama ini hanya bisa dibayangkan saat berada jauh dari rumah. Jadi di Arab Saudi nggak ada teman berdua, nggak sempat makan jariang. Bagi mereka, makanan tersebut bukan hanya soal rasa tetapi juga menghadirkan kenangan dan kedekatan dengan kampung halaman. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah Kota Solok nih. Menurutnya teman berdua, penyambutan seperti ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan karena jarang dilakukan nih untuk satu kloter penuh di asrama haji. Apalagi pada kepulang kali ini, para jemaah tidak mendapatkan layanan makan berat ya karena tidak menginap di asrama. Dan jadi kehadiran jamuan khas Minangkabau pun menjadi kejutan yang membuat suasana kepulangan terasa lebih hangat, akrab, dan penuh dengan kebahagiaan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Pesta Bola Dunia.

hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku bakal share informasi cuaca pada hari ini teman-teman rendah untuk wilayah Sumatera Barat, Senin 15 Juni 2006 dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu cuaca hari ini teman-teman Pro2 agar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Jadi cuaca di Sumatera Barat ini cukup beragam teman-teman Pro2, walaupun kemarin hujan tapi diprediksi hari ini masih ada yang tidak hujan ya, kayak gitu. Berawan kemungkinan teman-teman Pro2. Aku mulai dari kota pesisir selatan. Diprediksi hari ini hujan ringan 22 hingga 27 derajat Celcius. Solo juga hujan ringan teman Pro 2, 19 hingga 24 derajat Celcius, ini cukup dingin ya. Lalu si Junjung hujan ringan dan tanah datar diprediksi berawan. Lalu Padang Pariaman juga berawan, Agam dan 50 kota juga berawan teman Pro 2. Ini kelembabannya hingga 81 hingga 95%. Ini cukup lembab teman Pro 2, jadi kemungkinan juga kalau kalian mau cuci pakaian ya, karena ini sangat lembab jadi agak sedikit lama teman Pro 2, tapi nggak apa-apa, tapi tetap kering kok karena memang nggak hujan ya. Untuk kota Pasaman juga diprediksi hari ini berawan teman Pro 2. Kepulauan Mentawai hujan ringan, Darmasraya berawan, Solok Selatan juga berawan, Pasaman Barat juga berawan. Kota Padang walaupun kemarin diguyur hujan tapi diprediksi hari ini berawan 21 hingga 26 derajat Celcius. Kota Solok juga sama, berawan teman Pro 2, 20 hingga 27 derajat Celcius. Ini cukup enggak terlalu panas ya teman Pro 2, ini adem. Sawalunto dan Padang Panjang diprediksi hari ini hujan ringan, Bukit Tinggi berawan, Payakumbuh berawan, dan Kota Pariaman berawan.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geosifika ya teman Pro 2. Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat dapat berubah dengan cepat seiring dinamika atmosfer yang terjadi setiap harinya. Karena itu, kewaspadaan perlu nih ditingkatkan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar. Dalam beberapa waktu terakhir, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi ya teman produk terjadi di sejumlah daerah terutama pada siang hingga malam hari. Selain hujan, kondisi cuaca juga dapat disertai dengan petir nih dan angin kencang di beberapa wilayah. Situasi ini menjadi perhatian teman produk terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas ya di luar ruangan maupun pengguna jalan raya. BMKG mengingatkan nih teman Pro 2 masyarakat untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan cuaca. Tetap membawa payung dan jas hujan ya saat berpergian menjadi langkah sederhana namun penting nih untuk mengantisipasi hujan yang datang secara tiba-tiba. Selain itu teman Pro 2, pengendara kendaraan motor juga diminta lebih berhati-hati karena jalanan licin nih dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Jangan lupa ya, kamu cek ban motor atau ban mobil kamu teman Pro 2 apakah sudah botak. Nah, kalau memang sudah botak sebaiknya diganti ya karena ini untuk mengurangi risiko kecelakaan karena memang jalan licin nih teman Pro 2. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor atau dekat aliran sungai, kewaspadaan perlu lebih ditingkatkan ya saat hujan turun dalam durasi yang cukup lama. Saluran drainase di lingkungan juga sebaiknya dibersihkan secara berkala agar aliran air tetap lancar dan tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas warga nih teman Pro 2. Sementara itu, nelayan, petani, dan pelaku usaha yang bergantung pada kondisi cuaca diharapkan memperhatikan terus nih informasi perakiraan cuaca sebelum menjalankan aktivitasnya. Informasi mengenai kecepatan angin, tinggi gelombang, maupun potensi cuaca ekstrim sangat penting untuk mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan akibat perubahan cuaca yang mendadak nih. Secara umum teman Pro 2, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan perakiraan cuaca dari mulut ke mulut nih atau informasi yang belum tentu benar sumbernya. Tetap kalian mengakses informasi resmi BMKG melalui situs web, aplikasi, maupun media sosial resmi menjadi langkah terbaik untuk mendapatkan data cuaca yang akurat dan terpercaya. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar teman Pro 2.